digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2 jam 8. Saatnya kita pindah segmen ke Pro 2 Entertain. Yuhu, kita bakal cek-cek deh dari enggak cuma Pro 2 Entertain sih, sebenarnya Pro 2 Hitlist. Jadi masih bisa kita ngobrolin hal lainnya selain memang entertain. Jadi nanti kita cek-cek dulu nih, apakah emang banyak hal-hal baru terkait entertain, atau mungkin kita akan bahas terkait hal lainnya dari hari ini 31 Juli teman-teman. Mungkin banyak hari-hari tertentu yang bisa kita bahas, tapi setelah yang satu ini, so jangan kemana-mana. Tentunya buat kalian-kalian yang lagi di jalan, hati-hati. Buat yang di rumah aja juga tetap hati-hati, matikan kompor kalau memang udah nggak dipakai, terus juga hemat energi dan lainnya.

0: dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

RRI Prodo menyermasin teman terbaik, kamu nomor Pro 2. Kita ke berita pertama untuk hiburan kali ini atau Prodo Entertain teman-teman dari Outer Banks. Ini dari Netflix mengumumkan musim terakhir akan tayang Agustus, lebih tepatnya 20 Agustus teman-teman. Dan para kreator serial Jonas Pate dan Shannon Burke ini mengaku antusias sekaligus emosional sekaligus sangat-sangat jadi mendalam seperti itu karena menyelesaikan perjalanan dari para Bogues teman-teman. Mereka menyebut proses syuting musim terakhir ini terasa sangat mengharukan dan menjanjikan petualangan yang menutup untuk aksi dari Bogues itu sendiri. Outer Banks telah meraih hampir 200 juta penayangan dan masuk daftar top 10 serial TV berbahasa Inggris di Netflix sebanyak 25 kali. Dan menurut para kreator, akhir musim keempat ini jadi pondasi bagi cerita yang epik yang akan disajikan sebagai musim terakhir teman-teman Pro 2.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini datang tentunya dari Sony, teman-teman. Wah, udah pada kenal Jumanji? Wah, kayaknya udah sering banget ya lihat poster-posternya. Dan sekarang ini ada trailer terbaru dari Jumanji Open World, teman-teman, yang pasti akan mengembalikan Dwayne Johnson, Kevin Hart, teman-teman, Jack Black, dan Karen Gillan dalam film ketiga sekaligus penutup trilogi reboot Jumanji, teman-teman. Jadi ini merupakan lanjutan dari dua film sebelumnya, yakni Jumanji Welcome to the Jungle pada 2017 serta Jumanji The Next Level pada 2019, yang secara keseluruhan dua-duanya ini meraih pendapatan total lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika Serikat di seluruh dunia. Jumanji Open World sendiri kembali menghadirkan perpaduan aksi, komedi, dan juga petualangan dalam dunia game video dengan Jack Kasdan sebagai sutradara, serta jadwal tayang yang diundur ke periode Natal, teman-teman. Jadi kemungkinan di Desember nanti, karena memang ini film hiburan keluarga banget ya untuk Jumanji sendiri. Jadi nanti kita lihat aja gimana aksi dari komplotan ada Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, dan juga Karen Gillan, teman-teman.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masyarakat.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, selain tadi Sony yang merilis trailer perdana Jumanji, teman-teman, ini Netflix juga merilis teaser perdana thriller misteri Below, teman-teman. Ini mengisahkan sebuah kota kecil di pesisir yang ada di pesisir dan sekarang sedang diteror makhluk laut misterius. Josh Hartnett ini jadi pemeran utama sebagai Calvin Penny, seorang nelayan di Newfoundland yang harus menghadapi ancaman makhluk laut sambil melindungi keluarga dan komunitasnya. Below sendiri menghadirkan perpaduan genre thriller, misteri, dan horror laut dengan Jason McCown sebagai kreator sekaligus showrunner serta melibatkan sejumlah produser eksekutif termasuk dari Josh Hartnett, teman-teman. Ini akan dilakukan pemutaran perdana di dunia dalam program Primetime Festival Film International Toronto atau TIFF 2026 pada 10 September. Selain itu, serial ini juga dijadwalkan tayang di Netflix. Ini sama-sama sebulan setelahnya ya, yakni kalau pemutaran perdananya pada 10 September, sedangkan penayangan pertamanya ada di 8 Oktober 2026, teman-teman. Jadi tunggu aja mungkin yang penasaran sama, apalagi yang suka horor-horor laut, teman-teman, yang suka thriller dan misteri juga, ini ditungguin aja Oktober, kalian bakal ada film baru.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: T-Zone, topic and trending zone.

Oke, Tom Nomor 2 info terakhir ini datang dari Lee Kwang So yang gabung film aksi sejarah Nambel, teman-teman. Ini akan memerankan ahli bahan peledak yang tergabung dalam pasukan ekspedisi penghukuman. Nambel sendiri dijadwalkan memulai pre-shooting ini pada paruh kedua 2026 dengan jajaran pemeran ternama, teman-teman. Salah satunya ada Lee Kwang So dan lainnya. Dan teman-teman, ini kita akan menuju segmen berikutnya setelah Pro 2 Hitlist, atau ya kita bahas dunia-dunia entertain di pagi hari ini. Kita bakal lanjut ke lingkungan hidup, teman-teman, tapi enggak bareng Papa Linga sih. Kita akan ngobrol sedikit terkait lingkungan-lingkungan hidup sebagai anak muda. Tapi setelah saat ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di 95 Komode FM. Masih barengan Febri di pagi hari ini.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Oke, teman-teman Pro 2, masih barengan Febri di pada pagi hari ini untuk ya T-Zone, Trending and Topic Zone, teman-teman. Nah, di jam 9 kita pindah segmen ya, karena biasanya setiap harinya jam 9 itu beda-beda segmen. Kalau mungkin aku ingetin lagi, di hari Senin kita ada Kita Indonesia, Selasa Moderasi Beragama, Rabunya Tanggap Bencana, Kamisnya Stop Narkoba Judol dan Korupsi. Jumat, teman-teman, kita ketemuan sama Lingkungan Hidup. Di minggu-minggu sebelumnya sih kita ngobrol sama teman dari Pepelingasih ya, pemuda peduli lingkungan. Dan ini ya tentunya di Lingkungan Hidup kita bahas terkait lingkungan. Nah, dari lingkungan-lingkungan ini yang terjadi sekarang ya, teman-teman, mungkin perihal karhutla. Dan yang parahnya adalah ketika di beberapa tempat yang memang kering banget, teman-teman, karena kan dari daun-daun itu kan meranggas ya atau jatuh ke bawah karena ngurangin daun supaya mereka juga tetap bisa berfotosintesis dengan baik, kemudian juga tetap hidup. Daun-daun yang kering ini kalau tergesek sesuatu aja atau mungkin kena puntung rokok, wah itu udah ada. Apalagi kalau lahan kering, teman-teman, bisa jadi kebakaran yang hebat. Dan itu jadi concern juga karena ya satu, kita buang sampah sembarangan, teman-teman. Kalau memang apinya yang dari dalam tanah dan itu tidak bisa diprediksi, udah itu tuh udah alam, teman-teman. Kalau hal-hal kayak puntung rokok dan lain sebagainya mungkin kecil, tapi aduh, satu, nggak habis kalian bakar, dua, kalian buang sampah sembarangan. Itu tuh mungkin yang jadi premis nggak tuh prolog kita hari ini. Oke, kita akan bahas Lingkungan Hidup, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu. 1, 2, 3, 4.

teman-teman Pro 2. Lingkungan hidup tentunya kita berdampingan dengan berbagai hal ya teman-teman. Pohon, kemudian tanaman, tanah juga itu masuk sebagai kebersihan kita. Dan yang jadi concern Banjarmasin di beberapa tahun terakhir memang sampah ya. Sampah ini kan macam-macam teman-teman. Dari yang mana paling sering dibahas adalah sampah plastik, kemudian juga sampah-sampah domestik tuh kayak bekas-bekas apa dari kalian makan, kemudian juga dari sampah-sampah bekas kalian masak. Itu kan sebenarnya kalau bisa punya lubang sendiri yang emang dikubur di sana dan jadi kompos sih lebih baik sebenarnya. Tapi kalau nggak ada dikumpulinnya jadi satu teman-teman, jangan disamain sama kayak sampah-sampah yang lain, karena kan sampah sendiri punya ada yang organik, ada yang non organik teman-teman, dan bahkan ada yang berbahaya B3. Nah seperti itu. Tapi ngomong-ngomong sampah, ada satu sampah yang sebenarnya juga jadi perhatian penting untuk kita semua, yakni sampah puntung rokok teman-teman. Apalagi kalau buat teman-teman yang nggak ngerokok, it's okay. Tapi kalau kalian lihat

Ini tuh masih ada baranya. Tolong banget itu diinjak dulu. Kalau kalian jijik ngambilnya langsung, ya bisa pakai tisu, pakai apa, dibuang. Karena di kemarau kali ini itu, sampah puntung rokok tuh bisa aja jadi penyebab sebuah kebakaran yang hebat, teman-teman. Karena dari tanah yang kering, kemudian juga banyak daun-daun kering ngumpul jadi satu, ada yang lempar puntung rokok masih nyala bara apinya, kebakar, teman-teman. Oke, kalau memang kalian lagi ada di sana dan dekat dengan air atau apa, bisa cepet. Kalau enggak, wah bahaya. Nanti kita bahas lagi deh setelah yang satu.

Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutla, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di Banua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan Banua.

Masih ngobrolin terkait lingkungan hidup dan satu sampah kecil yang bisa jadi penyebab kebakaran, yakni puntung rokok, teman-teman. Ini tentunya buat kalian-kalian yang entah itu lagi berada di jalan yang punya banyak ladang ya, lahan yang luas, kemudian juga terlihat kering. Kalau kalian lihat mungkin entah itu sumber apinya dari mana, tapi kalau kalian melihat tanda-tanda kebakaran seperti kepulan asap, itu jangan panik teman-teman, tetap tenang, hindari titik api dan jangan mendekat teman-teman. Segera lapor aja ya ke pihak berwenang apabila ditemukan tanda-tanda kebakaran. Kalau mungkin kalian lihat ada puntung rokok yang beradanya di tanah kayak gitu, nah itu juga cepat aja diinjak untuk dimatikan atau kasih air teman-teman, biar bara apinya, karena kita nggak pernah tahu bara apinya tuh masih bisa nyala atau enggak teman-teman. Dan harus banget untuk kalian yang lagi berada lingkungannya adalah kena asap ya, ini mengurangi aktivitas luar ruangan. Kalau kalian lagi WFH hari ini pas banget ya, itu artinya kalian bisa mengurangi aktivitas luar ruangan dan juga harus banget ya sayangnya ditutup dulu untuk pintu serta jendela rumah serta ventilasi teman-teman, yang kemungkinan besar asap itu bisa masuk, itu juga ditutupi dulu karena menjaga sirkulasi udara di rumah kalian itu tidak terkontaminasi asap.

0: really good feet.
1: Mat, apa pak dek? Wes malam mat, hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Nah, apa sih pak dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih pak dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
5: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
4: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
5: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
4: Ya, karena gampang kan?
5: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
4: Iya juga ya.
5: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
4: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
5: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Yang jelas intinya adalah di kemarau kali ini teman-teman, ini perlu banget kita menjaga yang namanya daya tahan tubuh, karena kita gak pernah tahu dapat kabut asap teman-teman ini dari mana. Yang jelas dari pagi sih ke subuh-subuh tuh, kalau kalian berangkatnya subuh-subuh mungkin terasa ya teman-teman, atau bahkan kayak jam-jam tujuan itu kalau kalian di daerah-daerah yang mungkin agak lebih banyak lahan itu juga berasa tuh ada sedikit bau-bau asap. Jadi ingat ya, untuk memakai dari kemarau ini, satu, masker, terus juga sunscreen teman-teman. Aduh, ini penting banget deh pakai sunscreen, karena wah, nggak ada lagi deh mau sunscreen buat cowok, buat cewek, buat cowok, semuanya make teman-teman. Panas banget itu, yang jelas kebakar kulit kalian. Bukannya kayak aduh lemah ini, enggak teman-teman. Panas itu masalahnya, kebakaran itu enggak enak, enggak nyaman, bisa iritasi teman-teman. Bahkan luka bakar kalau mungkin ada yang kulitnya sensitif seperti itu. Juga selain emang menggunakan masker, sunscreen juga, tetap minum air putih teman-teman. Jadi meskipun kalian hobinya adalah minum kopi jadi hobi. Kayak tiap hari udah harus mandatory beli kopi, tetap di tumbler yang pertama air putih. Kopinya mungkin kalian bisa punya dua tumbler, satu tumbler air putih, satunya tumbler buat emang buat kopi, nggak apa-apa. Atau kalau emang ngopi di tempat ya udah ngopi di sana aja kayak gitu, tetap ada asupan air putihnya. Karena mengingat kemarau ini teman-teman, ini kemungkinan besar sampai September ya kalau nggak salah ya, ada kabarnya. Kita nggak pernah tahu tuh segimana panasnya dan tentunya seberapa berdampak ke kita semua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal, di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk

Oke, thank you banget teman-teman produk. Kita udah full selama 4-5 jam ke belakang untuk nemenin kalian di T-Zone, Trending Topic Zone, dan juga lingkungan hidup ya. Yang jelas ingat teman-teman, ini kemarau, jadi tetap waspada terhadap sumber-sumber api. Meskipun kecil, kita gak pernah tahu itu bisa menjadi besar dan juga berbahaya teman-teman. Api kecil aja bahaya, panas teman-teman, apalagi yang besar. Nah, kita tentunya masih nemenin kalian di hari Jumat ini di penghujung Juli teman-teman. Bakal ada Arini yang nemenin kalian di suara ya, siang untuk anak remaja, yang mana nanti akan menemani kalian dengan request time di jam 10 sampai jam 12, terus melanjutkan sampai nanti jam 3. Buat yang cowok-cowok jangan lupa hari ini Jumat teman-teman, salat Jumat buat yang memang melaksanakan. Oke, okay, terus pamit dan see you next time, bye bye.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Lalu 03 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari arah Idul.ai Banjarbaru, di mana di tengah semakin ketatnya persaingan antar daerah dalam menarik investasi, pemerintah Kota Banjarbaru kembali membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pelayanan perizinan terbaik di Indonesia, di mana prestasi tersebut bukan sekedar penghargaan administratif melainkan cerminan keberhasilan membangun birokrasi yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada kemudahan berusaha. Berdasarkan keputusan Menteri Investasi dari Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 204S tahun 2026 tanggal 30 Juli 2026, di mana pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhasil meraih predikat sangat baik dalam penilaian kinerja pelayanan terpadu Satu Pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan perusahaan berusaha pemerintah daerah, di mana pengakuan dari pemerintah pusat itu semakin bermakna karena mengantarkan Banjarbaru berada di peringkat 25 sampai dengan 93 pemerintah kota di Indonesia, di mana posisi tersebut menempatkan Banjarbaru sebagai salah satu kota dengan kualitas pelayanan investasi paling kompetitif secara nasional.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya, masih dari Banjarmasin, Politeknik Negeri Banjarmasin menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah melalui penanda tanganan kerjasama Tax Center. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat edukasi dan literasi perpajakan, juga membangun kesadaran pajak di kalangan mahasiswa, di mana Kamis 30 Juli 2026, Wakil Direktur 3 Poliban Bidang Kemasuhan Kerjasama Haji Muhammad Syafwan Syah Effendi mengatakan kemitraan dengan instansi pemerintah atau dunia industri bagian penting dalam pengembangan pendidikan vokasi, di mana Polban tidak dapat berjalan sendiri dalam mencatat kelulusan yang berkualitas untuk mendukung pembangunan banua dan kemajuan bangsa serta negara.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk siang hari dari RRI.co.id Banjarmasin, kasus perundungan atau bullying dilakukan pelajar masih menjadi perhatian serius di Kota Banjarmasin, di mana berbagai bentuk perundungan baik secara nonverbal dinilai masih kerap terjadi dan membutuhkan pengawasan serta pembinaan karakter yang dilakukan secara berkelanjutan. Anggota Forum Anak-anak Banjarmasin Eka Pirzenia mengatakan praktik bullying masih sering ditemukan di kalangan pelajar, dan menurutnya bentuk bullying yang paling banyak terjadi adalah ejekan dan penghinaan secara lisan yang sering dianggap sebagai candaan oleh pelaku. Yang urus lengkapnya bisa langsung saja kamu akses di rri.id dan bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital. Sekian, Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Hai, hai, hai, teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang. Ini udah jam 10 lewat 15. Gimana kabarnya? Aku ngerasa ya, kayaknya tuh lama banget aku tuh gak bekerja ya, gak siaran teman Pro 2. Ternyata setelah dilihat-lihat jadwal aku tuh, kemarin aku tuh padatnya di pertengahan bulan karena teman-teman aku yang lain sibuk. Makanya di akhir tuh aku kayak agak banyak libur. Plus, ya beberapa kegiatan lah. Sabtu, Minggu, Senin libur 3 hari. Selasa siaran tapi subuh. Jadi berasa kayak enggak siaran karena orang-orang mungkin belum pada ngeh kalau pagi. Rabu, Kamis libur, baru siaran lagi hari ini. Besok aku libur lagi, Minggu baru ketemu lagi. Ya udah enggak apa-apa ya, teman Prado, yang penting masih bisa dengar. Ini aku udah nemenin, harusnya kalian dengerin aku ya, karena setengah hari ini jam 10 sampai jam 3 aku bakal nemenin kamu dan kita mulai dengan request time pastinya ya. Tapi sudah pasti kalau jam 10 berarti request time-nya by WhatsApp ya, teman Prado. Kita santai dulu by WhatsApp, nanti baru jam 11-an kita live TikTok, oke? Okay? Jadi buat kamu yang pengen request, boleh banget ini. Tapi kayaknya beberapa udah masuk sih WhatsApp ya, teman Pro 2. Biar lebih cepat ya, usahakan kalau kamu lagi dengerin aku di radio nih, terus kamu pengen request lagu kamu dan tanpa terlalu berebut kayak di TikTok, mending sekarang aja requestnya. Lewat WhatsApp tuh lebih sedikit aman ya, karena orang-orang gak begitu ngeh banget. Jadi menurut aku lebih mantep lah buat kalian request gitu ya teman Prado. Ini udah ada yang masuk. Wah, ini mah udah bukan beberapa lagi, banyak banget nih. Tunggu aku cek dulu satu-satu ya. Sabar ya. Buat kamu sekali lagi, requestnya bisa di live chat area digital WhatsApp, TikTok. Tapi kalau misalkan jam segini mungkin WhatsApp sama live chat area digital dulu kali ya teman Prado. Jadi buat kamu, pastiin kamu stay tune aja terus teman Prado. Jadi jangan kemana-mana ya. Ini aku mau bacain request dari Sophie yang katanya request lagu Ziva Magnolia dengan Cukup. Waduh, kan parah banget nih orang-orang pagi-pagi galau ya teman Prado ya. Terus juga ada requestan dari, oh ini jam 10 pagi, Min katanya request lagunya sudah tahu Tuhan kita berbeda. Oh ini lagu barunya Enau sama Momo ya teman Prado. Oke baiklah, langsung kita puterin saja. Ini dari Azri. Kalau yang ini teman Bro 2 langsung aja kita puterin pagi ini ya, walaupun agak galau, sikat lah teman Bro 2, check this out.

Ada masih teman terbaik kamu, kita langsung lanjut nih ke request berikutnya. Masih lewat WhatsApp ya teman Pro 2, ini ada Julia yang request lagunya Jukar Palho dengan Remuk. Terus juga ada Ayas yang request lagunya Kim Nabila Teke dengan Bayang CTL. Mana-mana kamu, masih aku tunggu sampai jam 11 untuk request BWA, nanti baru lanjut by TikTok, oke? Okay?

RMR masih teman terbaik kamu. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ada request dari beberapa fansnya Shailin ya, dengan Sumpah Mati. Terus juga ada Amelia yang request lagunya Menjauh dari Vanessa Z. So keep tuning lagi langsung. Yang request suatu A masih aku tunggu sampai jam 11 ya.

Brian Romansen teman terbaik kamu. Kita ke request berikutnya dari Lara ya, request lagunya Avril Lavigne dengan When You're Gone. Masih buka request ya untuk by WA teman produser sambil menunggu, nanti sebentar lagi kita bakal live TikTok, jadi buat kamu pastiin kamu stay tune lagi terus di Brian Romansen teman terbaik kamu.

Alsin, teman terbaik kamu, teman produ nemenin kamu sampai dengan jam 3 siang nanti, terutama di request time sampai jam 12. Ini kita bentar lagi udah mulai live, jadi langsung aja buat kalian pengen request, yang masih belum request masih aku tunggu ya teman produ. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Yermasin, teman terbaik kamu.

Emang rumah sih teman terbaik kamu, teman produk. Kita langsung lanjut nih ke request berikutnya ya, yang masih ada di TikTok kita. Ini aku lama banget gak live, jadi kayak kangen banget teman pro 2 ya. Ini ada Adi yang katanya request lagunya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Enggak ada yang paksa sebenarnya ya teman pro 2, tapi ya udah enggak apa-apa. Langsung aja aku puterinnya. Terus juga tadi ada Purnama yang request lagunya Rizwan Fadlan dan juga Nabila Takiyah dengan Tak Satu Cerita. Langsung aja aku temenin kamu yang masih santai di siang hari ini teman pro 2 sembari menunggu sholat Jumat, mungkin buat yang cowok atau yang lagi nunggu istirahat bekerja ya. Jadi buat kamu keep tuning terus di Prawe Yang Masin, teman.

Ada yang ngomongin teman terbaik kamu, teman Prodo masih barengan sama hari ini dan juga masih di request time ya. Kita langsung aja teman Prodo ke request berikutnya nih. Ada Bang Herman yang request lagunya Bunga Citra Sari dan juga Noah dengan Menghapus Jejakmu dan juga Alisa.

kasih teman terbaik kamu untuk memproduksi. Kita langsung lanjut ke request berikutnya nih. Ada request dari Sriya, request lagunya Rizky Febian dan juga ini kalau nggak salah namanya itu Aisyah Aziz, nama duetannya. Ini lagu lama banget tapi tetap enak terus ya. Terus juga ada Berbinar yang request lagu Sabrina Leonard dengan Selesai. Langsung aja aku puterin, buat yang belum request nih masih bisa kok 2-3 lagu lagi aku tunggu ya.

Remy Romansi, teman terbaik kamu. Dari tadi requestnya dari awal di lagu yang sedih-sedih galau-galau mulu. Padahal ini siang loh, apa ngantuk yang dengerin ya. Tapi maaf banget karena ini jam request time, mau gak mau kita puterin yang di request ya teman Pradua. Ini kita langsung puterin request berikutnya nih. Ada Tina yang request lagunya Kulit Bi dari Raisa. Terus juga ada Pia yang request lagunya Tanpa Cinta dari Yuvinono. Menemani kamu sampai dengan jam 12 nanti. Ini masih bisa request sekitar 3 lagu lagi. Jadi aku tunggu, oke? Okay?

sih teman Tribuy kamu. Aduh kangen ya masa-masa Dikta masih di Yofi Nuno teman Pro 2. Tapi sayangnya sekarang Dikta udah sendiri, Yofi Nuno udah punya vokalis yang lain. Tapi dua-duanya masih baru dan cakep banget dan lagunya selalu bagus. Aku tuh kalau inget Dikta, inget interview aku sama Dikta tahun 2023an kalau gak salah. Dia tuh adalah salah satu artis terharum yang pernah aku interview teman Pro 2. Dan ter-a kontak karena dia selalu lihat mata orang yang ngobrol sama dia. Oh, such a so sweet sekali ya. Tapi enggak, udah lupakan aja teman Prado ya. Ini ada Maco ini yang request lagunya Citra Scholastica dengan Everybody New, sama juga ada Jahra yang request lagunya Caleb J yang baru dengan I Found You. Langsung aja aku puterin buat kamu ya.

Ruang Sih teman terbaik kamu. Tadi ada request dari Alisa dan juga Jelly ya, di Cinta dan Rahasia Yura Yunita, dan juga ada Stitches dari Jelly menemani kamu sampai dengan jam 12 nanti. Ini masih sebenarnya masih bisa ya teman Prada, jadi buat yang pengen request masih aku tunggu loh sampai jam 12 nanti, apalagi by WA ataupun by digital.

0: Podcast.
1: Masing-masing teman terbaik kamu, teman Prodi, udah jam 52 menit lepas dari pukul 11. Thank you banget yang udah request nih. Ada request dari Indilo yang request lagunya yang menjadi salah satu guest star besok di Liberland. Ada Pamungkas dengan Monolog yang di request sama Indilo. Dan jangan lupa ya, buat kamu yang belum beli tiket, langsung beli tiket di web resmi. Jangan beli di Calo, berbahaya guys, takutnya ditipu dan lain-lain. Oke, sampai bertemu nanti, sama tuh ketemu aku di area Liberland. Berarti kamu harus sapa-sapa ya, Kak Arini dari era Pro 2 gitu. Nanti siapa tahu ketemu kita, kita kontenin, kita banyak konten besok teman Pro 2. Jadi buat kamu kucing yang di premier masing teman terbaik kamu.

0: Intermezzo.
1: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
2: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, kita back again di Muda Kreatif. Dan kalau misalkan yang episode terakhir itu kita bahasnya food and beverage, kita balik lagi ke UMKM ya. Terakhir aku kayaknya ngobrol itu sama salah satu mahasiswa yang usahanya itu di-support sama kampusnya. Kali ini berawal dari aku yang lihat Instagram temanku, dia pakai outfit sesirangan tapi lucu banget. Karena gak yang sesirangan full gitu lah, makanya kita ngobrol sama yang punya nih, yaitu Kak Dewi Navitasari, betul?
3: Iya, benar Mbak.
2: Oke, sehat Kak?
3: Alhamdulillah.
2: Namanya sesirangan
3: DZ
2: by DZ.
3: Iya,
2: gitu, DZ. Betul?
3: DZ.
2: DZ
3: by DZ.
2: By DZ, oh sorry, yeah. Sorry. Jadi sesirangan DZ by DZ gitu ya.
3: Bener.
2: Oke, nah jadi rumah jahit ya, ini sesirangan rumah jahit. Ini seru banget di sini, ada nanti kita buka tapi nanti kita lihat-lihat dulu. Makanya mau ngobrol dulu nih. Aku tadi bilang kalau misalkan aku tuh lihat sesirangan kakak itu dari temanku, Instagram temanku, ya, dari Instagram Nanas ya. Dia pakai pas ngemsi kalau nggak salah ya.
3: Iya benar-benar.
2: Nah dan katanya juga kakak juga sama dia ketemunya di satu acara gitu ya.
3: Betul betul.
2: Nah tapi sebelum kita bahas sesirangannya gitu ya, gimana sih awal mulanya kak? Memulai usaha ini gitu, usaha jahit. Banyak orang yang udah lama gitu kan, cuman apakah kakak juga udah dari lama atau gimana gitu?
3: Oke, awalnya itu memang dari 2016 itu punya ide buat berhenti kerja dan memulai usaha.
2: Boleh gak tahu jenis kerjaan yang dulu apa? Apakah dulu, masih berhubungan dengan ini juga?
3: Enggak,
2: apa itu?
3: Banget.
2: Apa itu?
3: Awal mula kerja itu jadi bankir.
2: Di salah satu perusahaan ya?
3: Ya, bank yang lumayan terkenal lah di Banjarmasin. Abis itu keluar dari perbankan ini, akhirnya merintis karir lagi di dunia perhotelan. Berlawar dari jadi income audit, akhirnya dalam 2 tahun berikutnya bisa sampai ke puncak karir waktu itu jadi chief accounting. Dan akhirnya setelah di puncak karir malah memutuskan untuk berhenti malah.
2: Itu di tahun berapa?
3: Di tahun keputusan berhenti itu sebenarnya dari sekitar 2014-an. Tapi pengajuan resign yang cukup panjang sebenarnya.
2: Ribet gitu ya?
3: Ribet, iya benar. 2016 itu udah gak tahan lagi, jadi mulai merintis usaha sambil bekerja di 2018 awal. Itu pure akhirnya alhamdulillah
2: bener-bener resign ya,
3: dan fokus ke usaha gitu.
2: Usaha yang berarti pas kerja kemarin juga sebenarnya udah dimulai juga usahanya
3: udah,
2: gitu ya. Ini juga atau yang lain juga?
3: Ini.
2: Oh ini juga gitu ya, jahit juga lah intinya gitu ya. Tapi masih sambil
3: kerja
2: pada
3: kan
2: saat
3: merintis,
2: itu. Terus akhirnya 2018 tuh baru pure cuman jahit.
3: Ya.
2: Nah, kenapa akhirnya memutuskan? Apakah karena terlalu padat kah pekerjaannya? Apakah mungkin diskusi bersama keluarga yang kayaknya udah deh jadi ibu rumah tangga, maksudnya ibu rumah tangga dalam artian usaha di rumah aja
3: benar.
2: Apa gimana?
3: Iya. Memang dunia kerjanya kemarin benar-benar luar biasa yang bukan bekerja 24 jam lagi ceritanya.
2: Waduh,
3: 26 jam. Waduh. Ya benar. Karena kan dunia perhotelan memang
2: padat ya,
3: kan? Nah, dan kebetulan dekat sama bos, jadi suka-suka hati bos kan kadang mau meeting jam berapa, mau pulang jam
2: kadang
3: berapa.
2: Kadang kalau yang paling kesayangan malah paling susah pulang gitu ya.
3: Nah itu dia, akhirnya memang diputuskan untuk berhenti bekerja tapi tetap harus ada aktivitas. Karena kan basically memang bekerja dari lulus SMA.
2: Terbiasa
3: kan?
2: Produktif.
3: Iya bener, akhirnya bismillah lah. Tanpa mengerti arah pasar dan segala macam buka usaha, memang up and down-nya luar biasa. Dan beberapa kali berubah-rubah gitu kan arah pasarnya karena memang nggak ngerti.
2: Sorry Kak, aku tadi lupa nanya, base Kakak stay-nya di?
3: Di Martapura.
2: Martapura ya, tadi kita lupa bilang nih, siapa tahu teman Pro 2 kan nanya nih di Martapura ya.
3: Iya di Martapura.
2: Okay. Dari awal memang di sana ya Kak?
3: Memang di Martapura.
2: Oke, jadi akhirnya setelah lumayan panjang nih perjalanan bekerja, muskan untuk ya udah deh tetap di rumah tapi tetap produktif. Karena biasanya memang orang yang sudah terbiasa bergerak disuruh cuman masak aja
3: betul
2: dan lain-lain tuh kayaknya ada yang kurang gitu ya. Jadi mungkin inilah salah satu bentuk supaya ada kegiatan.
3: Benar-benar jadi akhirnya udah jalan memang nggak ada pasar, akhirnya kita yang awalnya konsepnya pengen produksi untuk jualan, karena memang nggak punya pasar, akhirnya banting setir dulu nih, kita buka jasa jahitnya, cuman kerjasama dengan perusahaan, dengan sekolah, jadi kita memang terimanya dalam bentuk partai gitu kan, karena karena kerjasama sama pemerintahan, sekolah, dan perusahaan gitu. Lambat laun akhirnya bisa nih balik lagi ke jalur utama, dan itu setelah COVID, karena setiap kali saya produksi baju di sini nggak laku.
2: Nanti mungkin kita bahas ya, tapi habis ini ya. Boleh kita bahas habis ini. Jadi buat teman Pradiwa, masih seru banget kita bahas nih tentang usahanya Kak Dewi, tentang serangan ini, which is banyak banget yang usaha serangan, tapi ceritanya pasti beda-beda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Muda Kreatif Pradiwa. 92,1 Pradiwa untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Muda Kreatif Pro 2 atau Pro 2 masih barengan sama Kak Dewi. Kita masih bahas, seru-seru banget kalau misalkan emang kalau orang yang udah terbiasa produktif tuh akan susah kalau disuruh diem doang gitu ya. Akhirnya tadi katanya dimulai sebenarnya awalnya mau menjual yang barang jadi mungkin.
3: Betul,
2: ya. Tapi belum tahu nih pasarnya. Akhirnya menjual jasanya dulu. Ke perusahaan-perusahaan atau ke kenalan relasi-relasi kakak dulu apa gimana?
3: Awalnya kerjasama dengan sekolah dulu. Dengan sekolah, abis itu kan akhirnya karena kerjasamanya pengadaan baju seragam sekolah, akhirnya kenal juga dengan guru-gurunya. Akhirnya guru-gurunya juga bikin seragaman nih.
2: Oh, yang maksudnya yang di luar seragam sekolah gitu ya?
3: Iya, di luar seragam anaknya gitu kan. Gurunya bikin seragam-seragam buat mereka. Akhirnya nih, nah dari mulut ke mulut lah akhirnya jadi marketing tanpa biaya kan.
2: Itu namanya kalau aku belajar apa? Word of mouth-nya dapet gitu
3: itu,
2: ya.
3: Apalagi kadang biasalah kan kalau ibu-ibu itu biasa suka permak-permak baju gitu kan.
2: Biasalah ibu-ibu.
3: Nah yang robek lah, yang apa tapi dia masih suka. Balik lagi saya tuh gak suka kalau permak sekedar cuman ditempel atau ya seala kadarnya gitu. Akhirnya tak cobain dan jadinya itu akhirnya terlihat looknya baru.
2: Padahal itu sebenarnya permak juga.
3: Iya, permak baju mereka yang robek dan yang segala macam atau ketumpahan tinta lah apa gitu. Akhirnya ditutup dengan jadinya pas jadi itu kayak model baju baru lagi.
2: Pokoknya gitu. Kayak baju baru aja, beda dari model aslinya.
3: Iya benar, disitulah boomnya.
2: Akhirnya banyak yang ngerasa kayak, wah ini bagus nih.
3: Oh ya okay, gitu kan. Akhirnya banyak lah mulai langganan-langganan yang seperti itu. Dan akhirnya berkembang ke perusahaan dan ke pemerintahan. Biasa bikin baju seragam kan banyak toh yang bikin-bikin baju sasirangan gitu kan. Dari situ biasa sisa kain ini kan gak pernah mau diambil karena mereka merasa itu gak penting gitu kan.
2: Karena mungkin lah bukan nggak penting ya, tapi mereka juga nggak
3: iya, bingung buat apa gitu kan,
2: mana, gitu.
3: Lama-lama kan numpuk nih
2: di mau rumah dibuang, kakak gitu ya.
3: Ya mau dibuang sayang, mau diapain nih gitu kan. Cobalah bikin baju dari bahan perca kain, karena saya pikir Jogja aja bisa batiknya campur aduk jadi baju yang bagus gitu. Betul. Kan masa iya sasirangan cuman kombinasinya polos atau kombinasinya itu cuman apa brokat dan sejenisnya kayak biasa gitu kan. Akhirnya saya cobain tambal sulam itu barang-barang sisa dan jadi gitu. Okay. Dan akhirnya seperti biasa karena tidak terbiasa orang sini melihatnya, itu susah penjualannya di sini.
2: Awalnya ya.
3: Awalnya setelah COVID itu kita kan booming-boomingnya digital kan.
2: Betul.
3: Nah mainlah saya di Shopee. Jadi akhirnya lebih terkenalnya di luar Kalimantan.
2: Oke, jadi lebih naik di marketplace.
3: Bener.
2: Gitu ya.
3: Okay. Jadi akhirnya Shopee lah yang ngangkat.
2: Karena mungkin banyak orang-orang yang mungkin orang Banjar maybe tinggal di luar, dia masih kangen untuk pakai sisirangan ini, tapi dia pengen ini juga works di kota dia.
3: Betul.
2: Gitu. Apalagi mungkin yang di Jakarta dan lain-lain, supaya lebih tetap catchy dan eye-catching gitu ya.
3: Bener. Dan ya banyak juga sih sebenarnya yang itu sebenarnya kain khas apa gitu kan.
2: Gak ngerti. Yang tanya, tapi mungkin tanya. Mereka tertarik dengan motif.
3: Bener.
2: Dengan kombinasi model.
3: Bener.
2: Juga gitu ya.
3: Awalnya kan cuman, modelnya bagus gitu kan. Akhirnya nanya, itu bahannya apa? Dari daerah mana gitu-gitu kan. Akhirnya mulailah mengedukasi secara online. Ini loh, sasirangan itu dari Kalimantan Selatan dan blablabla. Nah dari situlah akhirnya mulai penjualan tuh meningkat pesat di marketplace.
2: Emang jadi marketplace ini adalah titik balik pertamanya Kak Dewi sebenarnya gitu ya. Dibanding bener-bener offline berarti memang lebih
3: Malah gitu. Orang Kalimantan gak ada yang kenal.
2: Wah.
3: Setelah jadi bertahun-tahun akhirnya ada satu event di mana itu expo tingkat provinsi ikut dan waktu itu salah satu kepala dinas di Martapura itu melihat gitu loh. Kok lucu gitu kan, aneh gitu, bentuknya aneh tapi
2: nyentrik,
3: bagus,
2: tapi bener lucu gitu ya.
3: Dan limited kan, karena itu terbuat dari perca ceritanya. Akhirnya suka, dan dari situ akhirnya diangkat. Tiba-tiba banyak yang nanya, baru

0: sekali.
1: Daripada mereka nggak mau pakai, menurut aku ya nggak apa-apa kalau mereka dari modelin aku, termasuk yang melihat modelnya, betul, gitu, betul, melihat Nanas pakai kok lucu gitu, aku stuck. Lucu juga ya, kayak suka gitu melihatnya gitu. Terus Nanas cerita juga katanya fit on fit dia dan lain-lain enak gitu kan, tapi
0: bener-bener
1: jahit dan lain-lain ya, by custom dan lain-lain. Nah, kadang kan Kak, ada beberapa apa ya, obrolan lah, sesirangan ini tuh mahal.
0: Yes.
1: Sesirangannya aja, si kain ini udah mahal gitu. Gimana kakak memindahkan ini ke medianya, ke baju? Lagi ini kan tadi ada unsur kayak beberapa perca, ya, tapi gak semuanya dong ya. Enggak, ada yang masih memang kakak potong sendiri gitu. Dari range harga kakak bisa bilang kakak di mana sebenarnya, supaya orang ini bisa ngebayangin. Tapi kalau mahal pun juga gak apa-apa sebenarnya, karena kain sesirangan kita ini kan emang susah dan bagus, betul, gitu ya. Wajar dengan harga segitu, iya, gitu. Gimana kak?
0: Oke, nah ini balik lagi ya, kenapa saya akhirnya memutuskan untuk jual baju sasirangan ini. Karena saya itu lihatnya awalnya gini, pertama karena saya pengen wanita banyak bekerja di rumah. Akhirnya saya buka usaha ini kan, biar nanti
1: produktif
0: wanita
1: di rumah,
0: benar
1: gitu.
0: Kedua, saya lihat kayak guru-guru gitu atau yang bukan PNS sih, maksudnya staff-staff yang honorer dan segala macam, kan gaji mereka lumayan sedikit kan.
1: Betul.
0: Dengan catatan mereka harus punya sasirangan lah, nanti dikasih kain harus dijahit lah, satu bulan itu bisa berapa kali jahit, kan lumayan tuh harga jahit.
1: Betul.
0: Akhirnya saya cari nih, gimana caranya saya bisa merambah ke mereka ini nih, kasihan kan,
1: menyasar ke orang-orang ini,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Jadi kadang kan pikiran mereka, mereka juga pengen nih pakai baju yang bagus gitu kan, tapi kalau beli di ini kan lumayan kan harganya. Akhirnya saya cari teman-teman penyirang yang memang harganya masih bisa miring. Terus saya cari bahan baku yang lain memang di luar Kalimantan, karena saya pengennya harganya jauh lebih murah gitu loh, meskipun sasirannya sudah mewakili Kalimantannya, tapi bahan baku yang lain saya ngambilnya di luar biar harga itu bisa miring. Ya, dan miring lumayan miring sih, karena dengan catatan juga upah tukang jahit nggak boleh kita pangkas sekecil-kecilnya gitu loh. Jadi biar berimbang, customer bisa dapat kualitas bagus,
1: semua
0: dengan
1: orang dapat hal yang baik lah gitu ya.
0: Iya. Masalah keuntungan sih kalau kita mengikuti cara hitung HPP dan segala macam, ya pastilah nggak masuk gitu kan.
1: Ngepas gitu ya.
0: Iya, kalau secara HPP sih sebenarnya, kalau secara hitungan sebenarnya ya pasti itu nggak masuk. Tapi karena kita masih ngitungnya skalanya yang penting putarannya cepat
1: dan nah, masih nutup dan
0: masih nutup
1: aman
0: biaya
1: gitu ya,
0: produksi itu oke, kita jalan gitu. Meskipun ya mungkin tidak sepesat yang lain, karena memang tetap menjaga di harga stabil, murah meriah, kualitas bagus gitu.
1: Kenapa
0: kan,
1: Kak? Kenapa Kak? Maksudnya di saat semua orang menaikkan harganya, atau mereka ngerasa yang kayak tadi kakak kan bilang kayak sebenarnya dibilang untung juga nggak terlalu gitu kan, kenapa tetap mempertahankan itu? Apakah ada prinsip yang kakak pegang di situ selain apa ya, namanya jualan tuh
0: ya,
1: kan karena kita juga masa sih, kecuali orang yang udah kaya banget aja tetap ya, pengen ada untung
0: bener.
1: Gitu. Nah dari kakak tuh kan pas gimana prinsip apa yang kakak pegang?
0: Lebih kepada kepuasan hati sih sebenarnya,
1: melihat kan, orang happy.
0: Nah itu kadang kan ngelihat orang ngepost gitu kan, dia makainya cantik, bagus, segala macem kan, wow gitu kan, kayak oh ini hasil karyaku dipakai orang,
1: ngerti
0: bagus
1: gak?
0: Kayak yang
1: ada kepuasan tersendiri, validasi yang mbak
0: bener
1: yang ini, gitu ya.
0: Belum lagi nanti ada misalkan chat, mbak makasih ya, harganya murah, bahannya bagus, seneng jadinya bisa pakai sasirangan dengan kualitas yang begini. Nah itu menurut saya sih sudah lebih dari cukup, okay, selain kita membicarakan masalah keuntungan dalam bentuk uang ya. Dan ditambah lagi terkadang kayak misalkan penjahit, bu terima kasih udah dikasih kerjaan, gajinya lumayan dan ini secara terus menerus gitu loh, nggak pernah
1: continue
0: putus
1: gitu ya.
0: Iya, nah di situ ada sesuatu yang beda gitu kan, kayak yang oke lah, seneng gitu kan. Kalau udah seneng kan
1: gitu
0: sebenarnya,
1: ya, betul,
0: ya sebenarnya kalau sudah seneng itu aman lah.
1: Jadi terkadang selain kita memikirkan apa usaha, tapi kita, betul, juga memikirkan hati. Kita juga happy nggak nih, seneng nggak,
0: iya,
1: gitu kan?
0: Benar.
1: Karena kadang kalau kita nggak happy kayak jualan nggak lihat hati juga kayaknya kesannya kayak robot ya.
0: Bener.

0: benar-benar banget.
1: Kesannya kayak ya sudah kerjakan, pulang, tidur, selesai.
0: Gitu kan, kayak rutinitasnya begitu-begitu.
1: Tapi
0: aja.
1: Kak Dewi lebih mikir kayak, ini ada hati yang dipuaskan ya, nih, ya, termasuk bener. Hati sendiri gitu.
0: Benar, okay. Lebih ke arah situ sih sebenarnya.
1: Setuju sama Prodo. Jadi usaha tuh kadang bukan cuma masalah uang-uangnya aja, tapi itu juga perlu.
0: Iya,
1: tapi pasti. Kita juga mikirin kepuasan hati. Kalau misalkan usahanya terlalu apa ya, nggak terlalu make sense di kita juga bener. Kayaknya berat ya menjalaninya juga.
0: Betul, betul.
1: Kalau misalkan kayak robot banget juga nggak seru banget, nggak ada kehappiannya, ya nggak ada kepuasannya. Ada sama Radwan. Nanti di segmen terakhir kita bakal buka bajunya. Kalian bisa lihat nih bentuk-bentukannya daripada yang aku bilang lucu-lucu tadi nanti habis nih ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Muda Kreatif, Radwan.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Muda Kreatif Pro 2, teman Pro 2, dan buat kan kalian yang lagi tadi kan udah cerita banyak nih, cerita banyak banget tentang si serangan ini. Kayaknya ini kan kalian sudah melihat tumpukan ini ya. Kayaknya enggak seru kalau kita enggak perlihatkan gitu ya ke teman-teman beberapa nih. Jadi aku bilang lucu karena mungkin kalau untuk aku pribadi ini adalah jenis model yang memang aku suka, Kak.
0: Iya, okay.
1: Ini outer ya kalau yang
0: outer,
1: ini. Nah, ini kalau ini coba lihat, guys. Nah, ini ya. Jadi kakak tadi bilang kalau ini kain perca adalah kayak gini guys, ini kan motifnya itu beda sama yang di sini ya kak ya.
0: Benar.
1: Nah ini aku aja kan kakaknya udah sering, jadi aku aja ya guys. Nah jadi ini tuh lucu banget buat mungkin ya kalau kayak aku biasanya nih guys. Nah kelihatan nggak ya? Nah jadi biasanya ini outer, biasanya buat cewek-cewek sih buat ngemsi. Kalau yang kayak aku biasanya buat ngemsi gitu atau buat kegiatan sehari-hari gitu ya. Terus ini ada juga ini jaket, kalau ini ya kak?
0: Iya ini jaket.
1: Nih kalau ini jaket. Nah, lucu banget. Nah, jadi kalau yang suka, dan ini crop nggak sih?
0: Crop, ya
1: jenisnya
0: benar.
1: Crop ya, jadi crop. Sekarang kan lagi rame.
0: Ya, oversize dan crop. Dan itu kita paduin sama tenun kan, tenunnya Lombok gitu.
1: Jadi kayak, apa ya, tetap ada Kalimantannya tapi tetap masih ya. West Indonesia gitu.
0: Nah, itu kita gabung lagi sama ada manik-manik. Jadi manik-manik ini itu kan bagian bawah ada manik-manik yep. juga. Jadi manik-manik nggak harus dipakai cuman bikin tas atau bikin apa dompet mm-hmm. kan kayak biasanya kayak gitu. Sekarang mulai kita aplikasikan
1: supaya diaplikasikan ke beberapa barang lainnya. Nah kalau ini kelebihan
0: benar-benar
1: vest ya, vest kecil gitu. Tapi ini biasanya antara dalamnya manset atau kemeja mungkin
0: bener.
1: Ya.
0: Jadi atau dress bisa.
1: Ini lucu-lucu banget guys. Ini menurut aku sih Gen Z banget ya. Modelannya, makanya aku tuh lihat Nanas tuh karena aku sama Nanas tuh satu beda selera sebenarnya kak. Kita tuh teman kalau kayak gini tuh lucu gitu. Nah jadi ini masih banyak lagi ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman mau cek di marketplace ataupun kayak di Instagram itu bener. Bisa ceknya di mana kak?
0: Dicari aja Sasirangan DZ by DZ tuh ada.
1: Boleh ya di situ. Di kakak tuh bisa custom, bisa request nggak? Misalnya bisa. Kayak kak aku mau kayak gini nih gitu.
0: Bisa.
1: Yang kakak tadi nggak bisa request apa? Aku lupa. Kainnya ya?
0: Kain, iya. Nah. Apalagi kalau misalnya
1: jenis
0: udah kita
1: yang
0: bikin jenis perca, itu kita nggak bisa balikin tuh. Khusus untuk motif kainnya dan perpaduan kainnya loh ya. Tapi kalau untuk model, bisa, pasti bisa.
1: Kalau model bisa. Warna juga nggak bisa request?
0: Masih bisa? Kalau yang jenisnya perca tuh nggak bisa. Tapi kalau misalnya masih sasirangannya rada
1: yang
0: banyak,
1: agak full.
0: Yang agak full, itu masih bisa selama mau nunggu. Karena kan proses pembuatan kain cukup lama.
1: Karena itu dia di... memotong ya, maksudnya memotong baru jadinya, kalau perca kan bikin, sisa bahan gitu.
0: Kita bikin malahnya dari kain, benar-benar dari kain yang kita sirang akhirnya, karena kalau mau balik ke motif yang sama.
1: Betul.
0: Dan itu pun terkadang saya sering ngambil barang-barang, kain-kain yang gagal produksi malah.
1: Oh, oke.
0: Nah, kalau kain-kain gagal produksi otomatis penyirangnya sendiri pun nggak mungkin bisa balik. Karena dia kan gagal produksi, nah itu
1: jadi kakak tuh yang memanfaatkan bener. Yang gagal-gagal ini biar bisa jadi barang baru gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Disitulah efek kepuasannya nantinya, karena itu kan barang
1: ini
0: cacat
1: sih,
0: kak, sebenarnya.
1: Ini sih lebih ke bagus untuk semuanya, karena nggak ada barang-barang yang dibuang,
0: bener.
1: Tetap jadi sesuatu gitu, terus juga semuanya ya yang tetap baju baru jadi, baju yang jadi perca juga jadi, semuanya jadinya habis tetap dipakai gitu ya dengan model yang berbeda.
0: Jadi teman-teman gitu. Penyirang ini akhirnya lama-lama kan banyak kenalan nih. Jadi mereka kadang yang nawarin, "Mbak nih, aku ada salah bikin motif atau ada salah apa, akhirnya itu kain jadi cacat." Ditawarin lah dengan diri.
1: Oh, jadi kakak sudah terbiasa menerima.
0: Benar. Kalau ngerjain kain utuh normal kan kayaknya enggak ada tantangan sama sekali itu kan.
1: Iya, udah biasa jahit
0: gitu ya. Aja gitu kan. Tapi kalau udah nerima yang seperti itu,
1: imajinasinya main. Betul. Oke, nih kita udah di segmen terakhir gitu ya. Mungkin lebih ke ini aja sih kak, pesannya buat teman-teman yang mau usaha juga mungkin kayak kakak, yang mau memanfaatkan hal-hal baru dan lain-lain, gimana menurut kakak?
0: Usaha itu sebenarnya dari cinta ya.
1: Yep.
0: Ketika udah cinta dengan sesuatu, itu apapun bisa terlaksana. Karena ketika kita gagal, kegagalan itu kan pasti akan terjadi di setiap usaha apapun. Nah, ketika kita gagal tapi kita mencintai apa yang kita kerjakan, kegagalan itu tuh bukan hal yang sangat berarti akhirnya, karena kita bisa cepat naik lagi dan usaha lagi sehingga akan mencapai titik sukses yang sebenarnya.
1: Nah, iya tuh teman produs. Semoga next ya kak, aku berharap sini lebih works lagi, lebih luas lagi.
0: Amin.
1: Karena kalian harus tahu ini lucu-lucu banget guys. Ini cuma sedikit daripada yang bisa kalian cek di Instagramnya. Betul. Instagramnya juga Sasirangan DZ by DZ.
0: Iya, Sasirangan semuanya.
1: Marketplace-nya sama ya namanya.
0: Marketplace-nya sama, jadi, TikTok sama, YouTube-nya juga sama.
1: Kalau kalian mau cek harganya, terus tanya-tanya apakah mau request gitu ya, yes, custom dan lain-lain, bisa ke Instagram atau marketplace kak. Thank you banget ya udah mampir. Semoga lancar usahanya.
0: Amin.
1: Semoga semakin dikenal lebih luas lagi.
0: Amin.
1: Bahkan
0: amin.
1: Tadi katanya kan duluan di luar nih. Ya,
0: di luar,
1: aku berharapnya berarti sekarang lebih banyak di dalam yang
0: amin.
1: Kenal.
0: Amin.
1: Jadi
0: amin.
1: Orang
0: amin.
1: Bisa tahu Sasirangan tuh bukan cuma sekedar yang baju yang normal batik, yes, aja, tapi combine-nya juga.
0: Betul,
1: bisa
0: betul.
1: Maksud aku tuh Gen Z sih sebenarnya. Kan teman produa nih pendengar kita tuh kebanyakan Gen Z. Supaya Gen Z tuh tetap mau pakai Sasirangan gitu loh.
0: Betul.
1: Supaya semua orang pakai, yang tua, muda, kecil,
0: anak-anak,
1: semuanya
0: iya,
1: pakai Sasirangan. Oke deh teman produa, thank you sekali lagi kak, sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Dan sampai ketemu lagi di Muda Kreatif berikutnya teman produa. Bye-bye.

0: Di mana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya. Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang, ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.

Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ma'syaral muslimin ittaqullaha la'allakum turhamun wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Hadirin majelis Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan selalu menjauhi larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Hadirin, setiap waktu yang akan kita hadapi sebenarnya adalah tanda bahwa semakin berkurangnya usia kita dan semakin dekatnya kita dengan ajal kematian adalah suatu hal yang riskan. Jikalau semua kita lalui dengan minimnya kita mempersiapkan bekal menghadapi ajal kematian yang semakin bertambah dekat waktunya. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat ke-57. Hadirin majlis Jumat yang dirahmati Allah, mukmin dan muslim yang pandai menyikapi jatah waktu hidup yang semakin berkurang dengan berbuat amal soleh dan kebaikan, inilah manusia yang terbaik. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Busrin radhiyallahu an anna a'rabiyan qala ya Rasulullah man khairun nas qala man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu rawahu at-Tirmidzi. Dari Abdullah bin Busrin radhiyallahu an bahwa seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Beliau menjawab, orang yang diberi panjang umur namun baik amal perbuatannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin majlis Jumat yang dirahmati Allah, masa hidup kita sebagai mukmin yang semakin berkurang umurnya namun semakin bertambah banyak amal kebaikannya, saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran dalam menapaki hidup, inilah manusia yang beruntung dan tidak dalam kerugian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Al-Quran Surah Al-Asr. Hadirin majlis Jumat yang dirahmati Allah, keberuntungan yang diperoleh
bagi ia yang melaksanakan seperti apa yang terkandung dalam surah Al-Asr tersebut ialah ia akan selalu dalam rahmat kasih sayang Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi dzalika huwal fawzul mubin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka Allah Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Itulah keberuntungan yang nyata. Al-Quran Surah Al-Jathiyah ayat ke-30. Hadirin, demikianlah. Marilah kita menjadi bijak menyikapi sisa waktu hidup kita di dunia ini dengan terus menjadi mukmin dan muslim yang beramal soleh, berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات

بكم رحمة الله استوى.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: masih bersama Pro 2. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Anyway, Romansi, teman terbaik kamu, teman Prodo, masih barengan sama Arini di Prodo Sport. Tadi kita udah silahkan banget juga selalu Jumat ya, teman Prodo menemani kamu. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana, selain bakal ada informasi olahraga. Keep tuning di Romansi, teman terbaik kamu.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian, tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung ke informasi pertama di Pro 2 Sport. Kayak datang dari Jakarta, di informasinya dari Jessica Pegula yang melaju ke perempat final di WTA 500 Mubadala DC Open setelah bangkit mengalahkan Magdalena Frech, di mana petenis Amerika Serikat itu menang 3-6, 6-3, 6-0 di William HG Fitzgerald Tennis Center pada Jumat hari ini tadi ya. Dimana pada awal pertandingan Pegula sempat tampil kurang meyakinkan di hadapan pendukung sendiri. Berdasarkan catatan WTA, presentasi servis pertamanya hanya mencapai 36% sampai dengan 14 kesalahan sendiri. Sebaliknya French tampil dominan dalam mengatasi perlawanan Pegula, dimana petenis Polandia itu berhasil menutup set pertama dengan skor 6-3. Dimana performa Pegula meningkat pada 2 set terakhir setelah melakukan sejumlah penyesuaian. Presentasi servis pertamanya naik menjadi 55% dan ia merebut 12 sampai dengan 15 game terakhir.

0: kemana aja kamu?
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Rewel Romansi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Sport. Kita lanjut ke informasi berikutnya nih. Kali ini datang teman Pro 2 dari Ben Shelton, dimana memastikan tiket perempat final turnamen ATP 500 Mubadala di ASEAN Open telah membalikan keadaan melawan Hugo Humbert, dimana petenis Amerika Serikat itu menang 6-7, 6-3, 6-4 pada laga yang berlangsung selama 2 jam 27 menit. Dimana Shelton mengaku sangat menikmati kembali dibertanding di hadapan pendukung sendiri di Washington DC Jumat 31 Juli. Dan menurutnya atmosfer di William Hage Fit Girls Tennis Center selalu menghadirkan semangat tambahan yang sepanjang pertandingan. Shelton mengaku bersyukur mampu meraih kemenangan pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi, dimana penonton juga bangkit setelah kehilangan set pembuka, dimana service andalannya kembali menjadi senjata penting pada momen-momen penentuan pertandingan.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Santai siang. Teman terbaik kamu.

kasih untuk teman terbaik kamu. Kita ke informasi berikutnya. Teman Pro 2 kali datang dari Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa bersama 55 anggotanya mengancam akan memboikot seluruh turnamen FIFA termasuk Piala Dunia, di mana langkah itu diambil jika FIFA meloloskan proposal investasi swasta pada kompetisi internasionalnya, di mana dilansir dari BBC. Keputusan tersebut dihasilkan melalui rapat darurat yang digelar secara virtual pada Kamis 30 Juli 2026, di mana pertemuan membahas proposal Presiden FIFA dan juga Gianni Infantino yang diumumkan pada awal pekan ini. UEFA menegaskan seluruh anggotanya satu suara menolak usulan tersebut. Mereka menyebut kepemilikan kompetisi internasional termasuk Piala Dunia tidak boleh dialihkan kepada investor swasta.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

konfirmasi teman terbaik kamu, teman pro 2 sebentar ya. Dan buat informasi terakhir, informasi olahraga terakhir teman pro 2 ya, kita di kali ini timnas Indonesia yang mendapat kabar kurang menggembirakan jelang menghadapi Timor Leste pada laga kedua grup A Piala AFF 2026, di mana skuad Garuda dipastikan tidak diperkuat 3 pemain saat bertanding di Stadion Konburi Thailand. Berarti 3 pemain yang absen adalah Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, Justin Hapner. Ketiganya tidak ikut dalam rombongan tim yang berangkat ke Thailand, di mana ketua badan tim nasional Sumarji membenarkan absennya ketiga pemain tersebut. Dengan ke 17 John Hamani hanya membawa 23 pemain dengan total 26 nama didaftarkan untuk turnamen, di mana posisi penjaga gawang Nadiro Cahya dan juga Muhammad Riyadi diperkirakan kembali menjadi pilihan utama setelah tampil saat Indonesia mengalahkan Kamboja pada 5-1 pembuka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Teman terbaik kamu.

Rekomendasi teman terbaik kamu, teman produk. Nanti kita bakalan ngobrol sama case film, salah satu case yaitu Farendika di film Paket Santet. Tapi sebelum kita, agak serem ya namanya Paket Santet, tapi kita sebelum itu teman produk, sebelum kita ngobrol, karena kita pakai jam di sana juga ya, di Jakarta gitu kan, jadi kita harus nunggu dulu nih, mungkin habis selesai salat Jumat dan lain-lain. Jadi kita ngobrol yang lain dulu nih teman produk, karena ini kan produk entertain ya, jadi kita masih ngomongin mungkin kurang lebihnya sama ya. Salah satunya adalah di audisi yang katanya bakal tayang gede-gedean di Cina mulai Agustus 2026. Karena audisi akan mendapatkan dorongan besar ketika nanti tayang di Cina pada 14 Agustus 2026, di mana pihak IMAX China berkomitmen mengerahkan sebagian besar layarnya. Tepatnya sebesar 800 layar untuk film tersebut. Di mana CEO Daniel Manwaring mengatakan bahwa antisipasi penonton untuk perilisan tersebut akan sangat besar. Yang ngaku secara pribadi menerima 50 sampai dengan 60 WeChat setiap hari dari orang-orang yang minta tiket film itu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Po.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi.

0: Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Erwin Irmasin, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Dan setelah ini kita bakalan ngobrol nanti sama Farhan Dika. Nanti pokoknya kamu dengerin aja kita ngobrolin apa di film ini. Saya Erwin Irmasin, teman terbaik kamu.

0: Santai siang. Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Lu beli apaan lagi, Glenn?
2: Tahu. Tapi namanya gua.
3: Belanja apa lagi?
1: Pesan gue pesan apa-apa deh. Aku gak pesenin kamu apa-apa. Paketnya kayak gimana?
2: Pokoknya jangan lu buka, lu dengerin gue, jangan dibuka.

0: Siapa ya?
1: Kita harus cari tahu siapa yang ngirim ini.
2: Bahaya, Dev.
3: Terus lu maksud lu apa? Kita semua harus diem aja gitu.
4: Geluh ini baru akan berhenti saat mangsanya semuanya mati.
5: Kok gue gak berani sendiri?
6: Jangan!
1: Oh, ini sendiri mana, Dev?
3: Apa lu nunggu gue?
2: Lu nunggu gue?
3: Bisa apa itu?
0: Hai, berwarmasin teman terbaik kamu. Langsung dibuka sama trailernya film Paket Santet. Nah, kenapa kita openingnya itu? Karena kita mau ngobrol sama case-nya buat bahas filmnya yang bakal tayang tanggal 27 Agustus nanti. Dan kita ngobrolnya sama salah satu dari case-nya nih yang di dalam trailer itu, teman Prado, ada Dika atau Farandika. Halo, selamat siang. Mana nih wajahnya? Halo.
7: Halo.
0: Ke unmute, aku sampai besok juga gak bisa dengar suara kamu kalau kamu unmute.
7: Iya, tapi kameraku kayak kebalik ya mukanya ya.
0: Iya, masa sih?
7: Angle-nya.
0: Dari kamu berarti, iya, soalnya settingan situ. Tapi aman kok, masih tetap ganteng kok.
7: Masih kelihatan lah ya.
0: Aman. Kamu sibuk kah?
7: Aman. Kebetulan hari ini aku lagi ada ke PH buat film baruku.
0: Asik. Udah
7: cuma
0: banyak banget.
7: Aman kok, kebetulan jatuhnya jam 2 jadi aman.
0: Aman. Kita enggak lama, tapi kita usahakan sepadat mungkin ngobrolnya biar teman Pro 2, nama sapaan pendengarnya tuh teman Pro 2 ya. Aku panggilnya Dika, bener enggak sih?
7: Panggil Dika, benar.
0: Oke, aku Arini ya, Dika, salam kenal. Jadi
7: halo Kak Arini.
0: Yes, aku mau ngobrol Paket Santet ini nih yang trailernya. Aduh, ini yang tadi diputar kan trailer yang udah rilis duluan tuh yang 2 minggu lalu tuh. Nanti kita akan lihat trailer yang pas break, nanti kita lihat lagi satunya, yang satunya nanti kita lihat lagi. Menurut aku ya, yang kedua lebih mantul sih, yang trailer kedua tuh lebih jelas gitu loh.
7: Kalau kakak lebih suka yang kedua daripada yang pertama?
0: Kalau aku lebih suka yang kedua. Problemnya kelihatan banget gitu loh kalau yang di kedua. Kamu yang satu?
7: Oh, lebih kompak ya.
0: Iya, kamu yang satu.
7: Aku sih dua-duanya.
0: Iya, nggak boleh milih kamu ya.
7: Nggak bisa milih. Dua-duanya.
0: Oke, Dika, ini kan filmnya tuh, aku jujur ya, lihat posternya serem sih. Posternya tuh serem banget. Itu isinya tawon semua ya. Bener tawon kan itu kan ya?
7: Di poster. Itu tawon, kita pakai tawon.
0: Yang di poster ya, maksud aku yang di poster. Itu lumayan loh, lumayan apa ya? Lumayan disayang untuk orang-orang tertentu pasti tuh akan takut lihat itu.
7: Kemarin waktu kita sempat rilis poster, terus ada yang bilang dia tuh mirip gejala tripofobia.
0: Yes, tapi bukan tripofobia.
7: Bukan, karena kan kalau trifo kan dia bolong-bolong kan. Cuman kan kalau ini karena tawannya kecil-kecil, jadi mirip kalau ditaruh di muka.
0: Oh, ngerti. Gitu kan. Jadi agak triggernya sama iya. Gitu ya.
7: Triggernya sama, karena dia kan kecil-kecil terus ditaruh di banyak muka, jadi kayak aduh merinding banget, kayak kena tripofobia, bla bla segala macam.
0: Oke. Nah, karena dari poster udah lumayan nampol nih, kita pengen ngobrol, sudah pasti kita pasti ngobrol film Paket Santet dong, gak mungkin film lain sama Pro 2. Ini
7: iya
0: tuh
7: dong, Paket Santet dong.
0: Kita masa boleh dong
7: COD.
0: Jangan dong. Kalau COD takut gak bayar, gak jadi tuh paketnya nyampe ke kalian.
7: Aduh, hati-hati aja ya, takutnya ada paket nyasar.
0: Nah, aduh teman Prada, tapi ya kalau kita nonton trailernya doang kan POV pemahamannya kayak, hah, aduh apa nih gitu kan. Kalau boleh nih versi Dika aja deh, sebenarnya film ini tuh kalau secara sinopsis ini sebenarnya tentang apa sih dari versi Dika?
7: Paket Santet ini itu kalau secara sinopsis itu 7 mahasiswa yang dapat kiriman paket santet misterius yang mereka itu nggak tahu isi paketnya itu apa, dan bisa jadi membunuh mereka satu persatu.
0: Oke, kalau kan, melihat dari trailer ya.
7: Itu kan ada yang ngirim kan. Nah, kalau santet kan ada yang ngirim. Nah, di sini itu selain teror, tapi kita juga sebagai 7 mahasiswa ini dan mahasiswi ini, bagaimana cara kita untuk menyelamatkan diri dari si teror ini.
0: Oke, karena udah tahu nih paketnya kayaknya berbahaya gitu ya.
7: Kalau dari trailer kan sebenarnya kita nggak tahu ini paketnya tuh apa.
0: Oh iya, yes, yes. Maksudnya kayak ya udah paket normal aja gitu ya kalau dari trailernya.
7: Iya, kayak kita beli sesuatu terus kayak ini paket siapa nih?
0: Yes, gitu. Yes.
7: Itu aja sebenarnya.
0: Oke, okay. Secara simpel sih intinya ini ya teror aja kepada si 7 mahasiswa ini. 7 itu termasuk Gabriela, terus ada kakak Vicky Naki, yes. Terus ada Azela Putri,
7: Fadli Faisal,
0: Yasmin Jamen, terus juga kamu, sama tujuh itu mereka semua. Okay.
7: Cuman Vicky ini itu beda kampus ceritanya.
0: Oh, jadi 7 ini namanya sekampus, Vicky ini bukan gitu?
7: Yes, betul. Vicky ini ibaratnya tuh kayak
0: beda circle.
7: Masuk ke dalam geng kita lah, masuk ke dalam circle kita.
0: Satu geng tapi beda circle kampus gitu ya?
7: Benar, satu geng tapi cuma satu orang yang beda kampus.
0: Beda kampus. Kok bisa sih dari 7 cuma satu doang ya? Tapi apa sih diceritanya? Ada akibat dan sebab. Ada. Dika, ini kan filmnya sudah pasti ya. Sudah pasti dia bukan komedi atau produser, pasti horor. Sudah pasti ini horor dong.
7: Komedi kok, kalau dari obrolan ini komedi kok.
0: Jangan dong, jangan. Agak aneh aja sih kalau komedi, kalau posternya udah kayak gitu. Cuman dari, ini kan sudah pasti horor ya. Di tengah menjamurnya film horor, Dika ini film keberapanya? Yep. Dika sih? Apakah Dika udah sering main film horor?
7: Ini horor aku kedua
0: ya. Gimana Dik, ini kan horor kedua. Ibaratnya dibilang sering juga tidak, dibilang pertama kali juga tidak gitu. Tapi yang ini, experience film yang ini tuh gimana gitu? Aku yang nonton trailer, lumayan draining otakku, kayak apa nih gitu kan. Nonton trailer doang, kamu yang syuting gimana?
7: Syuting kita sangat lucu ya, kita sangat komedikal, terus kita juga sangat menyenangkan syutingnya. Jadi kayak, kalau bagiku sendiri pribadi, tidak ada pengalaman yang mungkin kalau orang-orang bertanya kayak ada pengalaman horor nggak sih apa segala macem. Kalau bagiku pribadi selama aku syuting itu tidak mengalaminya. Justru aku mengalaminya malah fun, senang-senang aja, kita happy-happy aja di lokasi dengan Budina, dengan teman-teman yang lain. Jadi kayak nggak ada unsur horor yang kayak sampai ke lokasinya tuh horor.
0: Ngerti.
7: Aku sih nggak ada yang mengalaminya.
0: Walaupun filmnya horor, tapi tetap di pas syuting. Iya lagi, aku kan aku pernah interview ini ya Fatih Unru di sini. Dia main pas lagi ke Banjarmasin. Untuk film yang lain ya. Tapi jadi aku tahu dia lucu banget. Maksud aku adalah kebayang di backstory, di behind the scene-nya kayaknya enggak sehoror itu deh, teman Prodo. Ini case-case-nya.
7: Ya, lihat ajalah Fatih Unru begitu kan, bagaimana film ini tuh mau horor secara semuanya. Cuman konsep filmnya aja, tapi tetap syutingnya mah tetap ya lucu, ada Fatih Unru soalnya.
0: Tapi itulah hebatnya acting kan ya. Maksudnya secara basic kalian adalah musuhan suka ngelucu-ngelucu, tapi pas di film horor banget.
7: Bener.
0: Tetap
7: intinya masuk ke set kita langsung jadi karakter, keluar ke set ya kita walau.
0: Eh, kamu tuh di trailer paling serem kelihatannya ya, langsung yang di dinding itu.
7: Awal lihat jadi aku tuh ketika trailer muncul, terus poster, aku kan nggak bisa datang karena waktu itu aku lagi ada di luar kota. Terus,
0: yes.
7: Aku lagi ada reading. Jadi aku nggak bisa lihat. Terus pas lihat pertama kali kemarin pas launching tuh kayak, loh kok muka saya langsung ya?
0: Kayak agak spotlight gitu ya?
7: Iya, kayak, waduh, kan orang jadi kayak, kamu ini ya, kamu ini ya, enggak kok, kan belum tahu.
0: Enggak tahu ya.
7: Begini doang kok.
0: Enggak tahu pasti kayak kamu PU ya. Lihat aja nanti gitu. Tapi benar, kamu agak spotlight di situ karena emang lumayan, dua trailer aku tonton dua-duanya mukamu loh. Lumayan agak terpampang loh. Boleh lah.
7: Kenapa muka saya yang begitu ya, kan ada yang bagus gitu ya.
0: Mungkin kita positive thinking. PH pengen naikin kamu, pengen spotlightin kamu lebih lagi.
7: Mungkin kali ya.
0: Siapa tahu. Tapi by the way, ini kan tadi syutingnya kan rame ya, seru lah case-case-nya. Aku tahu juga, maksudnya sering lihat di mana-mana kalau termasuk case yang emang suka hobi rame-ramean dan seru-seruan. Nah, tapi dibalik itu, ini kan seru-seruan secara berteman yang di belakang layar ya. Tapi secara proses syuting, maksudnya kayak pada saat di set dan lain-lain yang masuk ke dalam filmnya ya, ada gak sih kejadian-kejadian unik unik atau yang kalian ingat banget nih pada saat syuting? Ini syutingnya kapan sih, ingat gak?
7: Syutingnya ini kita bulan September.
0: Bulan September? Kemarin. Oh, September tahun kemarin. Oke, masih masih baru dong, masih fresh gitu. Gimana kemarin pas syuting itu, ada kejadian-kejadian seru gak? Atau horor? Walaupun kata kamu kayak gak terlalu ada, tapi ada gak?
7: Kalau kejadian seru sebenarnya banyak ya, apalagi kalau kita lagi ngumpul satu frame gitu kan, jadi kayak kita semua ketemu di lokasi itu seru karena si Fatih itu kadang dia suka bawa kopi, mesin kopi gitu loh, dia bawa sendiri.
0: Oh, oke. Okay.
7: Jadi dia tuh suka nyeduin buat teman-teman.
0: Buset, jualan dia ya di set ya.
7: Jatuhnya sih soft selling enggak?
0: Soft selling. Jatuhnya soft selling. Tapi karakter kamu tuh siapa namanya di sana? Dari spill.
7: Aku Glenn.
0: Glenn. Wow, keren. Glenn ya, Glenn. Nah, tapi untuk ini kita enggak menceritakan secara umum, maksudnya enggak spoiler ceritanya ya. Cuman tantangan kamu jadi seorang Glenn nih apa? Bisa enggak di spill tantangannya? Ini kan pasti karakter baru ya.
7: Kalau tantangan pasti semua film pasti punya tantangan tersendirinya. Cuman kalau di film horor itu tantangannya adalah bagaimana kita bisa berimajinasi seolah-olah kita ada di satu ruangan itu dan si karakter itu merasakan teror itu.
0: Yep. Beneran dapat terornya gitu ya.
7: Rasakan. Jadi kayak kita bermain dengan pikiran kita sebelum editing tuh kan kosong banget ya.
0: Yes,
7: kita tuh enggak tahu akan jadi seperti apa. Kita cuman mengikuti arahan dari Bu Dina sebagai director, jadi kayak kita tuh shotnya mau gini, terus kita sini akan begini-begini, ya jadi kita ngebayangin bagaimana si Glenn ini menciptakan suasana dan ruang itu menjadi sebuah hal yang mencekam.
0: Ngerti-ngerti.
7: Jadi supaya orang ketika melihat, bahkan gak aku doang, semua, itu juga bagaimana ketika orang melihat kita itu merasakan hal yang sama seperti kita, apa yang rasakan di syuting gitu.
0: Nah, jadi maksudnya
7: gak ada konsistensi actingnya itu.
0: Yes.
7: Kan karena kita belum, maksudnya jangan sampai gak semua orang pernah merasakan terkena atau apa, jangan sampai.
0: Yes.
7: Jadi kita ngebayangin dan ya mungkin bagi beberapa ada yang pernah mengalami, jadi nanya gimana rasanya, apa pengalamannya, segala macam gitu.
0: Ngerti, jadi kayak feel-nya itu yang sebenarnya agak sulit ya, maksudnya harus di keep dengan baik gitu. Nah makanya gimana feel-nya dikeluarkan Dika? Nah kita break dulu, kita tonton trailer yang satunya ya. Nanti kita ngobrol lagi habis nih ya Dika, sebentar aja break kita trailernya. Jadi buat kamu teman-teman berdua, kicunin di Bermain Rumah Sin, teman terbaik kamu.

0: sih baik banget kayak gitu.
1: Sila jadi favorit anak-anak maba.
2: Katanya kalau malam banyak kejadian aneh sih.
3: Gak ada kejadian aneh, lagi kalian gak macam-macam.
4: Gitu loh, paket dari pagi lo ambil, ini apa?
0: Bingung, abang teladan.

0: ada yang aneh sama kematian Glenn.
1: Emang terjadi sama Glenn sama Kiki itu bukan kecelakaan deh.
2: Maksud lo yang sengaja gitu?
3: Gue dapet kotaknya juga deh.
2: Harus cari tahu siapa yang ngirimnya.
4: Bahaya, Del.
5: Geluh ini baru akan berhenti saat mangsanya
3: semua. Kiki! Kiki!
2: Kiki! Sal! Sal! Sal! Kita harus tolongin dia.
0: Gue udah dapet lokasinya di mana. Kita jalan sekarang.
6: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
7: Era yang ulangin rumah sing teman terbaik kamu. Asik, pecah, pecah. Ini aku, lah kan bener, aku tetap. Ini udah nonton dua kali, aku tetap yang trailer 2. Berarti yang aku suka banget, yang lebih nampol di aku tuh yang trailer 2.
8: Trailer tuh lebih kayak mencekam gitu ya?
7: Iya, lebih berasa, aduh apaan nih gitu. Aku gak tahu tadi aku gak apa enggak ya, apakah di trailer 1 dan 2 ada tiba-tiba kepala dia ada di kulkas itu, gimana banget ya teman Pro 2. Halo Dika? Agak nge-lag ya. Dika, Dika, Dika. Oke. Kita ini dulu nih, kayak agak nge-lag sedikit teman Pro 2, kita sapa dulu. Kita tadi itu kita bisa nonton trailernya, trailer keduanya teman Pro 2. Nanti mungkin buat kamu teman Pro 2 yang lagi lihat, kalau misalkan mau nonton filmnya nih, kamu bisa nonton lagi ulang trailernya teman Pro 2 biar kita bisa tahu gitu gimana sih actingnya Dika di situ. Sambil kita nunggu, kita kasih iklan dulu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kecilin di Prabanyarmasin, teman terbaik kamu.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film.
6: Santai Siang FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
7: RRI Pro Informasiin, teman terbaik kamu. Nge-lag dikit, aman ya, aman. Apa? Apa, sorry Dika?
10: Sorry, bentar. Jadi HP-ku kepanasan, Kak.
7: Oh, sorry ya. Aduh, sorry banget.
10: Jadi aku tuh lagi di terik matahari, jadi lagi di parkiran. Jadi aku taruh HP di phone holderku tuh kena matahari.
7: Aman.
10: Jadi panas HPku, ada notifikasi harus dinginin dulu temperaturnya.
7: Oh, aman. Tapi ini aman ya, kita harusnya nggak lama kok. Teknis.
10: Aman. Aman banget. Cuman aku nggak tahu, nggak ekspektasi kayak, loh. HPku kepanasan ternyata.
7: Oke, nah kita lanjut. Tadi tuh kan nonton trailernya, lumayan mencekam. Bener kata ya Dika pas tadi cerita pada saat syuting. Semoga jangan sampai gitu kan semua orang tuh mengalami apa yang ada dalam film nih gitu kan. Tapi which is Dika yang syuting itu harus merasakan si kesannya teror ini gitu kan. Dan Dika, tapi secara pribadi ya, kamu tuh suka horor gak sih? Kalau secara nonton ya, secara selera pribadi gitu.
10: Aku memang suka banget horor dan thriller khususnya.
7: Oh, thriller sama horor tuh emang suka banget?
10: Suka banget. Aku memang kalau secara untuk nonton sehari-hari biasanya antara horor, thriller, dan action biasanya.
7: Tapi kalau misalkan kamu, berarti kamu termasuk excited dong pada saat ditawarin ini kemarin tuh, gimana kamu kemarin pas ditawarin ini pertama kali?
10: Jadi kan kita ada proses castingnya dulu. Nah, ketika melalui proses castingnya itu kayak dari manajerku, Dika, ini base tuh ada mau bikin film horor, ada salah satu peran antara aku sebenarnya tuh antara Firza sama Glenn kalau nggak salah.
7: Oke. Okay.
10: Nah, mau dicoba dua karakter. Oh ya udah, datang deh kita casting ke PH, casting. Sebenarnya kan proyek ini itu kita mau jalan di bulan Februari tahun kemarin.
7: Oh, harusnya lebih cepat gitu ya.
10: harusnya lebih cepat kita udah selesai mungkin bulan-bulan Maret April mungkin, mm-hmm. cuman karena di hold ada suatu problem lah mungkin, mm-hmm. di hold. Jadi ketika hasil castingnya itu aku udah tahu lolos dan lock itu di peran Glenn ini itu udah dari bulan Februari kemarin.
7: Oke. Jadi happy.
10: Jadi kayak, yeah. Lolos nih aku gitu.
7: Ini termasuk casting atau film yang kamu kayak, duh aku excited banget nih gitu. Pada saat pada saat tahu film ini gitu.
10: Aku kan waktu casting itu kan cuma dapat script casting doang kan.
7: Yes. Belum full draft. Kan.
10: Aku excitednya karena base dan horror.
7: Oke.
10: Jadi kayak, kita coba ya, insya Allah rezeki, dan akhirnya rezeki. Dan ketika rezeki dikirim draft, untuk baca pertama kali kayak, unik ya kenapa santet paket gitu. Jadi kayak,
7: Emang makin kesini,
10: something new buat di perfilman Indonesia.
7: Yes, betul, setuju. Semakin kesini tuh semua orang melihat sekitar. Paket nih identik sekali dengan dunia modern yang sekarang orang-orang apa-apa kirim paket nggak sih? Jadi kayak secara horror digabungkan dengan habitnya orang-orang Indo tuh masuk. Ya kan paket kan habit orang apa-apa sekarang paket nggak sih? Beli e-commerce gitu. Nah tapi mana ada yang expect santet dikirim pakai paket itu tuh nggak kebayang. Nah di film ini mungkin menghadirkan itu, betul ya?
10: Iya. Jadi kayak ya bedanya horror kita dengan yang lain mungkin juga karena kita dikemasnya tuh dengan paket gitu.
7: Yes.
10: Kan, nggak banyak yang kepikiran ya.
7: Agak cocok. Aku agak cocok kayaknya aku habis ini nggak siaran deh. Aku marketingnya film ini aja teman Prodo. Agak cocok aku menghubung-hubungkannya ya teman Prodo. Tapi
10: dan kita juga kan menggunakannya kan biasanya kalau hewan standar. Misalnya
7: ular.
10: Hewan yang digunakan buat kirim santet biasanya kan ular, terus ada burung gagak. Ya mungkin yang banyak orang tahu lah
7: gitu. Belatung kan. Gitu ya biasanya.
10: Dipakein ya belatung gitu kan. Di sini dipakainnya tawon kan jadi kayak siapa yang kepikiran ya tawon gitu.
7: Tapi kepikiran seremnya. Maksudnya pas sudah tahu tawon, tawon iya serem juga lagi. Maksudnya kayak orang kalau kena tawon tuh kabur, coy. Kabur banget.
10: Bengkak gitu kan kalau kena tawon kan.
7: Betul, itu maksudnya enggak usah di horor-horor kena aja udah takut apalagi digabungin sama horor teman Pro 2. Tapi Dika, kalau kamu tiba-tiba dapat paket misterius kayak di film ini, kamu gimana nih sebagai Dika ya, bukan sebagai Glenn? Kamu tiba-tiba nih gitu, ada paket gitu, kamu nggak merasa nggak beli? Kamu kan punya fans ya, walaupun bisa aja itu fans tiba-tiba ngirim. Tapi ini misterius yang kamu kayak nggak expect, ini kayaknya bukan fans deh. Apa respon kamu pertama kali? Apakah tetap kamu terima atau buang?
10: Mungkin kalau kayaknya sih aku ambil tapi nggak aku buka.
7: Oke, ambil tapi nggak dibuka.
10: Karena aku pernah dapat paket nyasar soalnya.
7: Nyasar ini nyasar pernah orang. Nyasar emang kayak misterius juga atau emang orang nyasar aja salah taruh aja gitu.
10: Jadi namanya tuh beda. Cuman alamatnya bener.
7: Oh, terus gimana paketnya?
10: Aku ambil aja, sampai ada yang ngechat atau sampai ada yang nanya tetangga sekitar mungkin baru aku balikin.
7: Oh, tapi intinya sih emang secara ini sebenarnya bahaya ya, kita tuh asal terima paket yang kita nggak ketahuin asal-usulnya gitu teman Pro 2.
10: Benar-benar.
7: Oke. Dika, kita main dikit aja ya.
10: Kan, mungkin kita kan kepo ya.
7: Yes. Ada keinginan untuk membuka gitu ya.
10: Kayaknya kalau keinginan membuka kayaknya nggak dulu ya, takut disuruh bikin Kak bikin video unboxing kan begitu. Kalau nggak ada nanti orangnya protes gimana?
7: Betul. Dika, kita main kayak fast choice gitulah, dikit sebelum closing ya. Jawab cepet ya.
10: Oke.
7: Dikit aja sebelum kita closing.
10: Tadulah. Oke, apa?
7: Horror atau komedi?
10: Horror.
7: Oke. Bioskop atau streaming?
10: bioskop.
7: Syuting malam atau syuting siang?
10: Syuting siang.
7: Syuting siang. Kenapa? Ngantuk malam? Enggak.
10: Iya, bisa jadi.
7: Oke, lanjut. Lanjut. Hantu di film atau hantu di dunia nyata?
10: Hantu di film aja deh.
7: Walaupun di film kadang agak dilebih-lebihin dikit, tapi kita tahu itu palsu gitu ya. Oke. Kopi atau teh?
10: Kopi.
7: Kopi. Ini terakhir nih, terakhir. Tek sekali atau berkali-kali?
10: Sekali.
7: Ya iyalah. Capek coy berkali-kali nama Murada. Oke, Dika. Karena... Kenapa?
10: Kalau kata si Neville, sebelum perkolosin, kalau kata si Neville,
7: iya?
10: Take sekali itu take yang terbaik.
7: Oke, karena udah langsung impromptu yang paling natural lahir gitu ya.
10: Yes, karena kalau makin banyak nanti takutnya kita makin banyak juga
7: improvisasi paham.
10: Apalah gitu.
7: Jadi kayak tambah root, tambah salah-salahnya tambah banyak gitu ya. Oke, Dika terakhir promosiin filmnya buat ditonton sama teman Pro 2. Silakan.
10: Apa sebutan Pro 2-nya?
7: Sorry, teman Pro 2. Pendengarnya namanya teman Pro 2. Ya.
10: Oke. Halo teman-teman Pro 2, aku Farhan Dika. Jangan lupa saksikan film Paket Santet tanggal 27 Agustus 2026 akan tayang di seluruh bioskop Indonesia dan akan meneror kalian satu persatu lewat paket misterius.
7: Asik. Ini sebenarnya ini udah hampir kayak sisa sebulan kurang dikit gitu ya. Tapi nanti enggak berasa udah tanggal 27 Agustus ya teman Pro 2 ya. Kita kayaknya kita harus nonton.
10: Aku juga enggak sabar sekali.
7: Kamu belum nonton?
10: Aku full movie-nya belum nonton.
7: Oh, belum. Akan ya?
10: Beberapa teman kayak mungkin Gaby atau Fatih itu udah sempat lihat.
7: Oke, tapi kalau kamu belum?
10: Aku belum, karena aku lagi reading di sini soalnya.
7: Oke, wah oh, banyak dia sekarang filmnya ya. Wow, teman Pro 2 ya, artis papan atas calon, amin.
10: Amin ya Allah, doain semoga bisa selalu berkarya untuk bioskop Indonesia.
7: Nanti dicatat ya, jangan lupa radionya Radio Pro 2 Banjarmasin, hostnya Arini. Jadi nah film apa aja nanti kamu nanti interview sini, oke?
10: Okay? Oke, akan kuingat ke Arini.
7: Siapa tahu nanti kamu juga main ke studio kayak Fatih ya, siapa tahu. Jadi kita bisa ngobrolnya langsung di. Siapa tahu kan ada nanti mampir ke Banjarmasin salah satu film kamu yang mana mungkin. Nah, bisa ngobrolnya langsung di.
10: Boleh.
7: Nah, bisa langsung main di studio. Jadi bisa ketemu sama Dika juga teman Pro 2. Kemarin kan sama Fatih, Unru, sama Sadana Agung juga film dia yang sebelumnya. Kalau itu komedi sih kalau dia. Oh, kemarin dia komedi. Jadi kita bisa langsung ngobrol sama makanya kita tunggu film-film Dika yang lain, tapi sebelum film Dika yang lain, film ini dulu Paket Santet tanggal 27 Agustus. Yes. Ditunggu ya. Salam sama
10: Nanti kalau semisal aku main ke Banjarmasin, akan aku tanya makanan terbaik Banjarmasin itu apa?
7: Oke, tenang ya, tenang. Kemarin sudah Fatih udah kita kasih tahu, nanti kamu lagi gantian kita kasih tahu ya. Teman-teman. Nah, salam ya sama 7 teman mu itu, sama circle-mu itu, salam ya. Semoga beneran, siapa tahu kan ada kunjungan ke sini gitu ya, ke Banjarmasin. Pokoknya nanti kita harus main-main teman Pro 2. Thank you banget Dika. Maaf mengganggu waktunya di sela-sela. Semoga
10: aman banget.
7: Semoga aman ya dealnya habis ini, asik. PH baru
10: namanya. Amin. Soalnya aku udah mau mulai syuting bulan depan.
7: Asik. Semoga kita bisa ketemu Dika di film-film lain dan rezekinya lancar teman Pro 2. Thank you banget Dika sekali lagi.
10: Amin.
7: Sehat-sehat di sana teman Pro 2. Jangan lupa sekali lagi 27 Agustus 2026 Paket Santet ya teman Pro 2, mungkin bisa jadi neror dan lain-lain ya. Dan ini sekalian pamit teman Pro 2, selain ini bakal ada Linda yang bakal nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Bye-bye.
10: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Broadway Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang jelang sore teman Broadway. Benar-benar hari ini harus semangat banget sesuai dengan cuaca kita yang begitu panas alias menggentang ya teman Broadway ya. Saking panasnya banget tuh. Udah kalau udah bicara seperti itu ya. Bareng sama Linda di Wush waktu ngobrol sore hari sampai nanti pada pukul 19. Jadi jangan kemana-mana. Setia terus di 95,2 FM. Di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Pro 2 RRI Wajar Wangsin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, lagi-lagi masih dengan informasi pemadaman listrik bergilir di hari ini, Jumat tanggal 31 Juli ya. Yang mana terkait adanya peningkatan gangguan kendala kelistrikan PT PLN ULP Tanjung menginformasikan adanya pemadaman listrik bergilir yang dilakukan di beberapa wilayah. Pemadaman listrik ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat dan berlangsung selama beberapa jam dan terbagi menjadi sejumlah tahapan. Adapun tujuan dari pemadaman listrik ini tak lain adalah guna menjaga mutu pelayanan di pelanggan. Nah, maka dari itu dalam rangka pemeliharaan jaringan untuk keandalan pasokan listrik di wilayah Tanjung, maka PT PLN Unit Layanan Pelanggan Tanjung

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita masih update dulu informasi lokal kita teman Pro 2 ya, di wilayah Kalimantan Selatan. Oke, nah teman Pro 2, ini ada informasi terbaru lagi ya, terkait akan travel umroh yang ada di kota Banjarmasin yang mangkir nih teman Pro 2 ya. Atas panggilan dari Kemenhaj Kalsel yang janji mengurus tiket 38 jemaah yang terlantar. PT Tekad Arung Samudra selaku badan usaha penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang menaungi Shakira Tour tidak menghadiri pemanggilan yang dilakukan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan terkait persoalan penundaan keberangkatan serta belum dipulangkannya puluhan jamaah dari Arab Saudi. Dan pemanggilan tersebut dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat mengenai keterlambatan keberangkatan sejumlah jamaah umroh termasuk 38 jamaah yang hingga kini masih tertahan di Jeddah karena belum memperoleh tiket kepulangan ke Indonesia. Pihak travel yang dijadwalkan memenuhi panggilan pada Kamis 30 Juli 2026 pukul 16.30 yang bertujuan meminta klarifikasi mengenai penyebab keterlambatan keberangkatan jemaah, belum tersedianya tiket kepulangan, langkah penanganan yang telah dilakukan serta penyelesaian hak-hak para jamaah. Yang mana hingga waktu yang telah ditentukan, pihak PT Tekad Arung Samudra tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan yang berwenang memberikan penjelasan. Petugas kemudian menghubungi direktur perusahaan untuk menanyakan alasan ketidakhadiran. Perusahaan menyampaikan alasan sedang mengurus tiket kepulangan 38 jemaah yang masih berada di Arab Saudi, sekaligus mempersiapkan berangkat jemaah lain yang sebelumnya mengalami penundaan.

Prodio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Thank you teman Prodio, masih setia tentunya di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Lanjut kita lagi-lagi ke informasi pemadaman listrik ya, terkait dengan adanya peningkatan gangguan kendala kelistrikan, maka PT PLN WLP Banjarmasin adanya menginformasikan adanya pemadaman listrik pada tadi pagi hari ya, yang berlangsung pada Jumat 31 Juli 2026, yang terbagi menjadi beberapa tahapan ya teman Pro 2. Dan Banjarmasin sendiri untuk pukul 12 hingga pukul 15.30 ya teman Pro 2 ya, itu di wilayah Sultan Adam, Cemara Raya, Plamboyan dan sekitarnya. Dan begitu juga di wilayah Karya Tani, Pembina 4, Rahayu Ujung dan sekitarnya juga. Ya kita doakan saja semoga pemadaman listrik bergilir ini bisa disudahi dengan gangguan-gangguan kendala kelistrikan ini bisa segera teratasi perbaikannya.

Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, thank you banget teman Pro2 buat kamu yang masih setia tentunya di Pro2 RRI Banjarmasin. Jangan kemana-mana karena keseruan akan terus berlanjut setelah ini. Jadi keep stay tune terus di Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, upaya pemerintah Kota Banjarmasin mempercepat normalisasi sungai di kawasan Jalan Ahmad Yani menghadapi hambatan yang serius. Proyek yang digadang-gadang menjadi salah satu solusi mengurangi genangan dan banjir itu justru tersendat akibat banyaknya kabel utilitas yang melintang di atas alur sungai. Keberadaan kabel tersebut membuat alat berat tidak leluasa bergerak sehingga pengerukan di sejumlah titik belum dapat dilakukan secara maksimal. Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Khairina Rahmi, yang mengakui kondisi tersebut menjadi kendala utama di lapangan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin memperketat pengawasan terhadap realisasi anggaran memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2026. Perangkat daerah yang realisasinya tidak mencapai 90% berpotensi dikenai rasionalisasi anggaran, termasuk pemotongan biaya perjalanan dinas. Dan seluruh kegiatan yang telah tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran harus segera direalisasikan dan tidak boleh lagi tertunda. Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai dengan jadwal. Selain mengejar serapan anggaran, setiap perangkat daerah juga diminta menjaga kualitas pelaksanaan program sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah kota telah menyiapkan sanksi bagi SKPD yang gagal memenuhi target kinerja hingga penghujung tahun anggaran.
1: Info Pro 2 FM.
0: Untuk informasi terakhir masih dikutip dari rri.co.id, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Banjarmasin membagikan sekitar 500 bendera merah putih kepada masyarakat Jumat pagi 31 Juli 2026. Ratusan bendera dibagikan kepada pengunjung mal pelayanan publik dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Aksi ini sekaligus menjadi tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin agar seluruh satuan kerja perangkat daerah turut menggerakkan masyarakat untuk mengibarkan sangsaka merah putih selama bulan kemerdekaan. Di samping itu juga sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Perradua, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Perradua, selamat sore. Senang sekali nemenin kamu di WUSH, waktu ngobrol sore hari bareng Perradua Radio Banjarmasin di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Sore hari ini apalagi buat kamu teman Perradua ya, mau itu yang masih bersekolah, udah kerja, atau yang lagi mikirin masa depan, yuk merapat dulu. Kamu harus saksikan langsung di YouTube RRI Perradua Banjarmasin ya, karena bahasan kita sore hari ini tuh gak cuman buat ibu-ibu, enggak, tapi ini relate banget sama kehidupan anak muda juga teman Perradua, yang perlu dipersiapkan sedini mungkin teman Perradua ya. Jadi sore hari ini apapun usianya gak apa-apa, karena kamu harus banget simakin acara sore hari ini ya. Jadi memang teman Perradua di sore hari ini kita bakal ngobrolin soal dukungan menyusui bertepatan sama Pekan ASI Sedunia alias World Breastfeeding Week 2026 dengan tema Support Breastfeeding Every Step Matters. Jadi setiap dukungan sekecil apapun itu bakal ngaruh banget teman Perradua ya. Dan maka dari itu, kenapa ini penting buat kita yang masih muda teman Perradua ya? Karena cepat atau lambat kita bakal jadi bagian dari lingkaran tersebut. Entah jadi calon orang tua, jadi kakak, sahabat, atau juga jadi partner yang siap dukung orang-orang terdekat kita. Nah, biar kita makin paham nih teman Perradua ya, dan pastinya di studio kita sudah kehadiran 3 narasumber yang keren banget teman Perradua ya, yang pastinya dari AIMI Kalimantan Selatan. Halo, selamat sore kakak-kakak.
1: Halo, sore.
0: Apa kabarnya nih sore hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Ya panas banget. Panas banget, alhamdulillah ya teman Perradua ya. Nah, jadi teman Perradua di sore hari ini aku kenalin dulu ya. Itu ada Kak Irma nih teman Perradua. Kita baca nama lengkapnya, Kak Irma Oktavianita MAP selaku ketua panitia. Aku singkatnya WBW 2026 ya, biar enggak kepanjangan ya. Dan juga anggota divisi dana dan usaha. Halo, selamat sore Kak Irma.
3: Halo, sore.
0: Terus ada Kak Malisa Aryani, Nurse MKEP, anggota divisi riset AIMI Kalsel, panggilannya Kak Sasa.
4: Betul.
0: Halo, selamat sore Kak Sasa.
4: Iya, selamat sore.
0: Selanjutnya semuanya ada Kak Dwi Noryanti SPD selaku anggota divisi SDM AIMI Kalsel, panggilannya Kak Dwi ya.
5: Iya, betul banget.
0: Oke. Nah, biar enggak panjang lebar lagi teman Perradua ya. Kita pengen tanya-tanya langsung nih. Apa tadi yang kamu singkat Lin gitu. Oke, mungkin teman Perradua juga yang baru dengar nih tentang World Breastfeeding Week gitu. Secara gampangnya nih acara apa sih gitu untuk Kak Irma sendiri nih? Boleh dijelasin dulu enggak nih?
3: Ya, jadi World Breastfeeding Week itu adalah kita terjemahkan bahasa Indonesianya itu Pekan Menyusui Dunia gitu.
0: Oke.
3: Jadi Pekan Menyusui Dunia ini adalah bentuk upaya global dalam mengkampanyekan edukasi menyusui kepada masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menyusui serta memberikan dukungan kepada ibu menyusui gitu.
0: Oke, kenapa sih perlu diperingati setiap tahunnya?

0: Ya, karena kenapa perlu diperingati? Karena dukungan menyusui itu tidak hanya orang terdekat ibu saja, tapi ketika ibu berada di luar rumah, misalkan di ruang publik, itu juga harus ada dukungan agar ibu tidak merasa terpojok, merasa sendiri gitu. Dan itu harus digaungkan setiap tahun ya, berulang gitu, agar menumbuhkan kesadaran masyarakat tadi, tidak hanya sekali atau dua kali saja.
1: Oke, nah kan tahun ini temanya support breastfeeding every step matters gitu ya Kak Irma ya.
0: Iya betul.
1: Nah kalau dijelasin ke anak muda nih yang belum jadi orang tua nih mereka dia, kira-kira maksud every step itu langkah-langkah kecil apa aja sih Kak?
0: Iya, bagi anak muda yang misalkan belum menikah nih ya, kan Gen Z ya, Gen Z tepatnya
1: bener.
0: Ya. Jadi penting banget untuk menumbuhkan kesadaran terhadap menyusui ini, karena menyusui ini kan tadi tidak hanya tokohnya itu tidak hanya ibu dan bayi saja, tapi juga orang terdekat, kemudian juga ketika ibu berada di ruang publik. Nah Gen Z ini kan juga ada nih di ruang publik, tidak hanya di rumah misalkan, ketika dia misalkan sedang bekerja, punya teman yang sedang menyusui, nah itu harus support dengan ibu itu gitu. Dan ya penting tadi, karena apalagi misalkan dia juga seorang kakak misalkan punya orang tua yang masih punya anak bayi gitu ya, dia harus mendukung ibunya untuk support ibunya tadi, membantu ibunya di rumah misalkan. Itu paling simpel gitu ya, paling sederhana, membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu, karena kan ibu menyusui ini hormonnya naik turun gitu, apalagi di awal-awal pertama kelahiran gitu.
1: Oke, nah ini rencananya mau ada kegiatan ya Aimi Kalsel sendiri ya kayak.
0: Iya betul.
1: Memperingati momen hari menyusui sedunia ini.
0: Iya betul.
1: Boleh diceritain nih kegiatannya kapan dilaksanakannya Kak?
0: Iya, jadi pekan menyusui dunia itu kan berlangsung selama 1 minggu. Dari tanggal 1 sampai 7 Agustus diperingati setiap tanggal tersebut. Nah, kalau kita sendiri di Aimi Kalsel itu kita akan mengadakan beberapa rangkaian acara. Yang pertama ada kampanye, kemudian yang kedua ada sosialisasi. Nah, untuk kampanye sendiri itu adalah kita bisa katakan acara utama kita, yaitu kita laksanakan di tanggal 2 Agustus.
1: Kegiatan hari Minggu ini ya?
0: Iya, minggu mendatang, ya. Kegiatannya itu ada konseling menyusui gratis, kemudian kampanye menyuarakan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mendukung ibu menyusui. Kenapa kita pilihnya di ruang publik seperti di Banjarbaru di lapangan Murjani, karena di situ cukup ramai gitu. Dan banyak kalangan, tidak hanya orang tua tapi juga dari Gen Z, dari anak muda gitu.
1: Oke, jadi untuk kegiatan ini nantinya bakal dilaksanakan di Kota Banjarbaru, tepatnya di hari Minggu di lapangan Murjani ya kayak.
0: Iya betul.
1: Itu acara Car Free Day kan berarti atau gimana nih?
0: Iya sekalian.
1: Oh gitu
0: ya, karena kan rame kan. Iya.
1: Jam berapa Kak untuk kegiatannya nanti hari Minggu?
0: Iya, jadi kegiatannya itu dari jam 6 pagi kita udah start.
1: Oke, jadi ya. Beneran ikutan Car Free Day ya?
0: Iya benar, kita nanti keliling gitu jalan kaki.
1: Ah gitu?
0: Buat, ya benar-benar seperti...
1: Ada acara pusatnya di Murjani tuh nggak ada stand-nya atau gimana gitu Pak?
0: Ada, kita di situ juga ada melaksanakan konseling menyusui gratis. Kemudian juga ada mirror selfie challenge yang mungkin menarik bagi Gen Z ya, yang lagi ramai juga saat ini. Dan beberapa door prize menarik lainnya gitu.
1: Oke, jadi kegiatan apa itu jadi suatu kegiatan inti juga Kak dalam perayaan momen hari peringatan dari pekan menyusui ini tadi?
0: Iya betul, kegiatan inti kita.
1: Oke, jadi kegiatan intinya dilakukan pada hari Minggu nanti ya. Itu berarti siapapun yang Car Free Day-an melihat di sana bisa aja ikutan gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, terus kalau boleh tahu kenapa jadi memilihnya di Banjarbaru bukan di Banjarmasin? Kan Car Free Day-an juga, Kak.
0: Iya, betul. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk di Banjarmasin sendiri sebelumnya kita sudah pernah mengadakan di Siring Menara Pandang.
1: Oke.
0: Ya. Nah, ini untuk kesempatan kali ini kita coba di Banjarbaru lagi.
1: Oke.
0: Ya, biar merata gitu.
1: Oke. Ya. Kita cari atmosfer baru juga ya. Oke deh. Oke, untuk kegiatannya tadi berarti ada konseling gratis tadi ya.
0: Betul.
1: Terus juga nanti ada bagi-bagi door prize juga.
0: Sama mirror selfie challenge.
1: Mirror selfie challenge itu kayak gimana sih maksudnya?
0: Yang pakai apa? Yang selfie kaca ada kaca cembung itu.
1: Jadi mereka tuh selfie di situ gitu, terus
0: nanti upload ke Instagram, terus tag IGA-IMI Kalsel. IGA-IMI Kalsel.
1: Oh ya, gitu. Oh nanti diundi kayak gitu ya?
0: Ya seperti itu kira-kira.
1: Oke, baru nanti.
0: Ya ada ketentuannya udah.
1: Ada ketentuannya. Oh jadi yang mau ikutan nanti bisa aja hadir dulu ke sana biar tahu syarat ketentuannya gitu ya kayak.
2: Iya.
1: Oke. Terus. Ada nggak sih kegiatan WBW 2020 ini yang sengaja dibikin buat menyasar remaja selain dari mirror selfie tadi lagi?
0: Ya, kalau secara umum sih kita mengadakan kampanye tadi ya memang untuk seluruh kalangan ya. Karena yang hadir di apa di link di CFD itu kan tidak hanya orang tua tadi, tapi juga remaja, kemudian bahkan dari anak-anak mereka juga ada di sana gitu. Makanya kita nyasarnya ke tempat itu biar semua kalangan itu tuh menyadari,
2: tahu nih,
0: ya terdampak gitu.
1: Oke, mohon maaf ya kak. Oke, akhir tahun Pro 2 keseruan pasti bakal berlanjut lagi. Nanti kita ngobrol lagi tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin.

0: Produa. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Teman Produa, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Kamu masih bersama Produa.

0: Proy 2 Rari Banyolongsin, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Proy 2 masih setia di sore hari ini di Wush waktu ngobrol sore hari bareng teman-teman dari IMI Kalsel ya teman Proy 2. Nah kalau tadi topiknya memang udah dirancang buat generasi muda juga biar bisa mendengarkan, mengetahui informasi-informasinya. Nah kali ini secara ilmiahnya kita akan gali bareng sama Kak Sasa nih kali ini ya. Kita pengen tanya-tanya nih sama Kak Sasa nih buat yang masih awam nih Kak. Sebenarnya manfaat ASI itu sendiri tuh yang direkomendasiin buat baik itu sebenarnya manfaatnya apa sih Kak?
1: Oke. Manfaat bayi itu sangat banyak ya. Manfaat ASI itu banyak. Ya ASI kalau jadi bayi ya. Jadi sangat banyak. Itu salah satunya bagi bayi sendiri yaitu untuk meningkatkan imunitasnya. Karena di dalam ASI itu sendiri itu terdapat zat antibody yang tidak terdapat di susu formula apapun yang semahal apapun gitu ya. Jadi ya memang itu yang manfaat utamanya gitu. Yang kedua manfaatnya adalah meningkatkan kerekatan antara si ibu ya dan si bayinya seperti itu. Kemudian selain itu juga mengurangi ya low budget gitu ya, juga tidak membeli susu formula. Kemudian juga kalau bagi ibu ya itu juga membantu untuk membuat adanya kontraksi ya di bagian rahimnya, apalagi pas melahirkan itu kan biasanya rahim masih membesar gitu ya, masih dalam kondisi yang belum mengecil. Nah kalau misalkan itu dibiarkan ya tidak ada kontraksi, itu khawatirnya akan terjadi perdarahan. Nah itu juga manfaat bagi ibu seperti itu. Jadi selain pada bayi juga ada manfaat sama ibunya sendiri juga. Nah itu
0: oke. Nah ini buat Kak Sasa. Kak Sasa ini kan juga aktif di riset ya kak ya gitu. Ada gak sih temen yang menarik gitu yang dari riset IMI Kalsel tuh yang sebenarnya tuh penting diketahui generasi muda gitu. Bukan cuma soal ibu-ibu yang perlu tahu ini gitu. Kira-kira temen menarik ada gak di riset yang sudah kakak lakukan dari IMI Kalsel gitu?
1: Baik, kalau secara langsung kami itu belum melakukan riset secara menyeluruh gitu ya. Maksudnya dalam artian kami hanya menggali beberapa riset juga yang menelaah beberapa riset dari riset-riset yang sudah ada juga. Nah itu biasanya kami masukkan nantinya ke dalam materi yang akan kami sampaikan seperti itu. Nah dari riset sendiri itu ya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya berkaitan dengan manfaatnya itu juga berdasarkan dari riset-riset yang memang ada gitu ya. Khususnya tadi di dalam ASI itu ada terdapat zat antibody yang memang tidak ada terdapat di susu formula apapun seperti itu. Nah itu yang perlu dipahami oleh Gen Z ya itu istilahnya lah seperti itu ya, susah banget ngomong. Nah jadi jangan berpikiran nanti kalau misalkan ASI belum keluar di awal-awal nih, nanti kalau ngeliatin saudaranya, ngeliatin apalagi nanti kedepannya ya, kalau misalkan si Gen Z itu ya menjadi seorang ibu ya, itu nanti jangan berpikiran langsung kalau misalkan ASI nggak keluar langsung support. Nah itu jangan ya, jadi diupayakan dulu karena ya Tuhan itu pasti akan menciptakan sepaket-paket gitu ya, sama ibu kemudian keluar bayi nanti juga akan sebenarnya ada ASI yang keluar gitu. Tapi perlu ya ada yang bisa cepat keluarnya, ada yang langsung keluar, ada juga yang tidak gitu, yang memang perlu proses seperti itu dan perlu usaha nah yang lebih untuk bisa membuat ASI itu keluar. Salah satunya jangan stres gitu ya. Nah itu yang paling penting ya, karena kalau stres hormon akan menekan hormon-hormon untuk pengeluaran ASI ya hormon oksitosin, prolaktin, nah itu akan terhambat. Nah jadi ASI juga akan sulit keluar seperti itu. Nah itu yang perlu diperhatikan.
0: Oke, nah sekarang kan tuh anak muda informasinya gampang banget ya didapat ya Kak Sasa ya, di media sosial sekarang tuh gak cuma di Instagram tapi di TikTok juga nih gitu kan. Dan banyak banget berseliweran informasi-informasi bahkan yang mitos-mitos gitu. Gimana sih sebagai generasi muda gitu untuk ngebedain nih Kak Sasa informasi yang memang valid gitu ya, soal informasi kesehatan, soal ASI, sama yang cuman soal clickbait gitu, bahkan yang mitos-mitos juga. Katanya yang misalnya mungkin gak boleh nanti makan durian, nanti ASI-nya panas. Nah kayak gitu tuh bahaya banget ya kayak gitu. Nah tuh gimana tuh? Apakah IMI Kalsel sendiri punya media sosial yang bisa mewadahi informasi yang valid atau bagaimana?
1: Ya kalau terkait dengan hal-hal mitos atau fakta seperti itu ya Raya, yang harus Gen Z tahu atau Gen Z tahu itu, kalau misalkan kita mau cari literatur misalkan yang memang real atau pasti gitu ya, hasilnya itu bisa buka riset gitu ya, buka di Google itu banyak gitu yang bisa di search gitu ya terkait dengan riset. Misalkan buka juga Google Scholar mau cari apa gitu ya, apalagi sekarang ada AI yang bisa bantu gitu ya. Nah itu banyak riset-riset yang memang bisa dicari gitu ya. Jangan sampai tertelan mitos gitu ya yang memang tidak sesuai dengan faktanya. Nah kalau misalkan contohnya aja ya tadi terkait dengan yang sudah disebutkan kakak sendiri gitu ya, terkait dengan makan durian bisa bikin ansi panas. Nah itu sebenarnya tidak ada hubungannya gitu ya, tidak ada kaitannya ya, bisa dibilang itu mitos gitu ya. Nah boleh aja makan selagi tidak menimbulkan dampak alergi pada anaknya, kemudian tidak menimbulkan si bayi kembung ya gitu ya. Itu juga hal-hal yang nggak masalah untuk dikonsumsi selagi tidak berlebihan seperti itu. Nah kemudian ada juga yang bilang, mohon maaf nih, payudara besar itu pasti ASI-nya banyak, dan sebaliknya payudara kecil itu ASI-nya sedikit. Enggak, itu salah besar, itu mitos ya. Nah itu yang perlu dipahami itu adalah pengeluaran ASI tidak tergantung dari besar kecilnya payudara seperti itu. Nah secara riset pun ya tidak mendukung hal itu gitu ya. Jadi memang besar kecilnya payudara tidak mendukung pengeluaran ASI. Yang mendukung dan mensupport pengeluaran ASI itu adalah dari diri kita dan dukungan di sekitar kita yang membantu kita biar rileks dan juga tetap happy gitu ya. Kalau kita happy ya ASI akan juga keluar secara maksimal seperti itu. Kalau misalnya kita stres ya ASI juga akan terhambat untuk keluarnya. Nah itu yang perlu diperhatikan oleh Gen Z gitu ya, atau Gen Z gitu ya. Nah kalau bilang terus.
0: Oke, jadi ini penting banget ya teman Pro 2 ya, untuk dukungan buat ibu menyusui itu nggak cuman di ibunya aja tapi juga orang-orang di sekitarnya, bahkan lingkungannya juga ya.
1: Betul sekali ya. Jadi sebenarnya bukan hanya orang-orang yang cuman suami, cuman keluarga gitu ya, tapi orang-orang yang di luar dari itu ya, teman misalkan,
2: lingkungan atau kerja,
1: lingkungan ya, kerja yang pemerintah, menyediakan ya tempat untuk fasilitas menyusui dan mengizinkan ibu-ibu untuk menyusui, itu juga salah satu support system yang berharga bagi ibu-ibu yang bekerja gitu ya. Pemerintah punya acuan dan undang-undang yang memang mendukung untuk ASI ya. Nah itu juga harusnya diupayakan dan disosialisasikan gitu ya ke masyarakat gitu ya, supaya masyarakat tahu oh ada dukungan pemerintah gitu ya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Kalau peraturannya ada ya, jadi tinggal disosialisasikan gitu. Salah satunya ya, tadi kalau memang mau menerapkan ya, pemerintah bisa memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas gitu ya, nanti akan memberikan edukasi kepada masyarakat seputar ASI gitu dan bagaimana dukungan mereka seperti itu.
0: Oke, menarik sekali ya teman Pro 2 ya. Sebelum kita lanjut lagi untuk segmen terakhir kita, jangan kemana-mana, setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Kamu masih bersama Pro 2. Terbaik kamu. Pro 2.
4: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terkenal.

0: Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, di segmen terakhir kita nih teman Produa ya, di WUSH waktu ngobrol sore hari bareng sama Aimi Kalsel. Nah ya, sekarang kita ke Kak Dwi ini sore hari ini ya. Oke, ini kita pengen tanya nih Kak Dwi, buat cowok-cowok muda nih, buat Gen Z juga, Gen Millennial juga masih ada sih ya kayaknya ya. Yang lagi dengerin siaran ini, kira-kira hal simpel apa yang bisa mereka lakuin buat dukung pasangannya kelak, nah tanpa harus nunggu jadi ayah dulu gitu loh Kak Dwi.
1: Oke, jadi misalnya nih ya, kita punya saudara laki-laki, kata Kak Sasa kan misalnya ibunya masih menyusui, kita bisa membantu pekerjaan rumah tangga, menyiapkan makanan misalnya gitu kan, yang membuat ibu itu bisa beristirahat, atau bantu gendong bayi, jadi ibunya juga bisa rileks, istirahat, jadi gak kecapean dalam menyusui. Itu sih salah satunya.
0: Oke, nah di Aimi Kalsel sendiri nih Kak Dwi, lewat divisi SDM biasanya ngadain kegiatan atau pelatihan apa aja gitu ya, sebenarnya terbuka juga buat anak muda nih mungkin nih yang mau belajar jadi support system yang baik gitu. Okay. Apakah harus hadir nanti hari Minggu ke counseling gitu? Itu enggak cuma buat yang ibu-ibu atau yang perempuan, laki-laki juga boleh kan ya?
1: Semua.
0: Untuk counseling buat gimana sih cara mensupport pasangan gitu misalnya. Gimana nih Kak Dwi?
1: Jadi di AIMI itu biasanya kami setiap tahun itu ada mengadakan kelas menyusui. Itu kelas menyusui 1, kelas menyusui 2, terus ada kelas MPASI juga, itu bentuk dukungan kami. Jadi di dalam kelas itu kita mengajarkan bagaimana cara-cara posisi menyusui itu juga tidak dihadiri hanya sekedar dengan ibu dan anak, tapi semua seluruh keluarga juga boleh gitu. Pengasuhnya, entah siapapun yang
2: adeknya,
1: ya adeknya, semuanya situ bisa.
0: Oke, okay. Nah terus nih buat yang penasaran mungkin nih teman Produa yang mau kenal lebih jauh atau konsultasi seputar ASI dan menyusui, gimana cara anak muda bisa connect sama Aimi Kalsel? Kali aja mungkin hari Minggu, waduh ada jadwal nih Car Free Day-an di Banjarmasin nih, gak ke Banjarbaru gitu misalnya. Gimana nih kalau pengen ngubungin ke Aimi Kalsel, ada gak kontaknya atau ruangnya untuk mereka gitu? Boleh nih Kak Dwi?
1: Ada, jadi Aimi itu ada punya TikTok, ada Instagram, ada
2: Facebook.
1: Itu ada Aimi _ Kalsel. Jadi di situ banyak banget info-info tentang menyusui, tidak hanya bagi ibu-ibunya aja, tapi semua keluarga,
2: semua kalangan
1: guys, kayak cucu
2: untuk bisa mengintip ya.
1: Iya, bisa mengintip
2: kami, gitu. Kalau memang perlu terkait dengan konseling menyusui juga bisa kontak di situ. Karena di kami juga ada konselor di
1: ini
2: gitu.
0: Oke. Nah berhubung ini udah di segmen akhir kita nih ya, Kak Irma, Kak Sasa, Kak Dwi juga, boleh ini disampaikan kembali nih buat acaranya nanti hari Minggu. Boleh diajak juga mungkin teman produanya, gak cuma yang di Banjarbaru atau yang Banjarmasin mau ke Banjarbaru juga boleh nih sekalian dikasih tahu kembali. Oke, silakan Kak Sasa.
3: Baik, bagi teman-teman nih yang pengen ya mengetahui Aimi misalkan, atau pengen yang melakukan konseling ya terkait dengan menyusui, mumpung gratis gitu ya, mumpung gratis ya, bisa datang di booth kami nanti di depan Balai Kota Banjarbaru. Nah nanti kami ada stay di situ, tapi kami juga ada yang memang nanti keliling-keliling untuk mengkampanyekan ya terkait dengan perayaan WBW ini. Ya, jadi bisa datang ke booth kami nanti di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026
1: dari jam 6 pagi.
3: Kami start jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Nah, bisa untuk ke sana seperti itu, dan juga bisa tuh ikutan foto booth challenge ya,
4: yang selfie
3: foto
4: challenge
3: ya,
4: tadi.
3: Selfie, mirror selfie ya, yang kaca cembung gitu ya. Jadi nanti ada press menarik juga bagi yang terpilih menjadi pemenangnya, dan juga di luar dari konten itu gitu ya, juga kami ada door press lainnya bagi yang berkenan hadir dan lewat gitu ya. Jadi ada juga nanti kami bagi snack gratis juga bagi yang berkesempatan dapat dan memang masih rezekinya dapat gitu ya.
1: Ajak aja semuanya, seru.
3: Jadi bagi Gen Z ya, bagi keluarga-keluarganya, ajak semuanya ke sini.
1: Kita seru-seruan
3: ya, nanti ya, kita seru-seruan gitu ya. Jadi harapannya Gen Z-nya juga bisa tahu ya terkait dengan seputar menyusui gitu ya, walaupun memang masih remaja tapi ya tetap harus tahu,
1: harus
3: dari
1: teredukasi
3: ya,
1: sejak
3: harus tahu dari dini gitu ya, karena ya, itu ilmu yang penting bukan hanya pada si dianya sendiri pada saat ke depan, tapi juga berproses untuk mendampingi dari keluarga yang memang lagi proses menyusui seperti itu.
0: Oke, ada yang mau ditambahkan Kak Irma?
4: Iya, jadi untuk tambahan informasi aja bahwa kegiatan kita juga ada pemeriksaan kesehatan gratis, tidak hanya konseling menyusui. Jadi bisa untuk semua kalangan tadi.
0: Oke. Ya. Ada lagi Kak Dwi?
1: Sudah cukup.
0: Oke, terima kasih ya Kak Dwi, Kak Sasa, Kak Irma.
1: Iya,
0: semoga nanti hari Minggu acaranya berjalan dengan lancar, ramai juga nanti booth-nya ya.
3: Amin. Nanti datang Kak juga.
0: Aduh, siaran ya. Terima kasih undangannya ya. Oke, terima kasih juga masih buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan dan menyaksikan secara langsung. Tuh benar kan teman Pro 2. Jadi informasi seputar ASI menyusui ini tuh bukan cuman buat ibu-ibu aja gitu lah teman Pro 2 ya, tapi relate juga buat kita yang masih muda, entah sebagai calon pasangan, sebagai keluarga yang menjadi support system yang baik gitu ya. Bahkan sebagai kakak adik mungkin. Ya intinya sih dukungan ini dimulai dari hal kecil dan every step really does matter gitu ya. Oke, makasih banyak sekali lagi buat Kak Irma, Kak Sasa, Kak Dwi, khususnya buat Ivy Kalsel yang udah mau berbagi informasinya di sore hari ini gitu ya. Apalagi untuk generasi muda yang perlu mengetahui edukasi ini. Thank you juga pasti buat teman Pro 2 yang udah stay tune, yang udah menyaksikan secara langsung. Mohon maaf kalau ada salah katanya. Sampai jumpa lagi dan tetap setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih bersama Pro 2. Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Request time.

di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, langsung kita bacain requestan yang udah masuk di 087831125 sekian. Dari Kaya Putri di Banjarmasin yang request lagunya Teh Hijau Tulus katanya. Terus ada juga darinya Bahrum, assalamualaikum, selamat sore Bahrum di Jakarta nih, requestnya Gubernadia kita buat menyenangkan. Lalu juga teman Pro 2, kita puterin dulu dua lagu ya, Teh Hijau dan juga Bernadia.

Oh, ada kayak gitu-gitunya ya. Oke, kita lanjut teman Pro 2 ya. Ke requestan berikutnya. Ada Yun, Yun masih ada Yun. Oke, ada Yun ya. Ada Nina Rocky juga. Mana sih nih kursor? Oke, Nina Rocky juga nih. Masih ada enggak nih kalian nih? Kalau enggak aku skip lo lagunya ya. Kalau enggak ada ya. Terus ada yang request lagu Tak Satu Cerita Rizwan Padilla, masih ada. Aduh, kenapa sih pada enggak stay tune, pada enggak setia nih, males banget kayak gini. Oh, ada Aku Purnama ya. Aku Purnama tadi request lagu ini ya tadi ya. Mana tadi Rizwan. Oke, kita puterin langsung lagunya Rizwan, naik langsung melaju ke atas ya. Sama lagunya Herman yang request lagunya Budi Doremi, tolong.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.

Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2 yang belum request, segera request ke TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Harus nih, harus gercep ya. Nih kita puterin requestan darinya Maco, teman Pro 2 yang request lagunya Citra Scholastica Everybody New. Terus juga ada Sria Selalu tadi yang request lagunya Hara Celah Hati.

Ready Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut kita ke requestan darinya Amalia ya, yang lagi dengerin di RRI Digital nih, requestnya lagu Menjauh by Vanessa Z. Lanjut kita ke requestan darinya Bubble yang request lagunya sama Cipta, Pencuri Malam. Yang belum request masih bisa, masih ada kesempatan. Kamu boleh banget langsung gabung ke TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin.

Produser Radi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut ke requestan dari Nyayan yang request lagunya Hi-Fi. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Sama lagunya Nabila Taqiyah, Cegil, katanya Kak Yun ya, yang udah back lagi ke live TikTok kita sore hari ini.

0: tugas yang tadi dikasih sama dosen udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Oke, kita lanjut ke requestannya Sayat ya, yang request lagunya Raim Laode Bersenja Gurau. Selanjutnya di WhatsApp teman Pro 2 nih udah ada yang request lagi juga. Darinya 0856-5927 sekian-sekian. Darinya Caca yang request lagunya Akbar Mingse, Astaga Bercanda katanya. Oke, siap. Ini lagi rame banget sih lagu itu ya. Oke, kita puterin dua lagu lagi ya teman-teman berdua ya.

Oke, thank you banget teman Pro2 buat yang udah request sore hari ini ya. Thank you banget juga yang udah gabung di TikTok RRI Pro2 Banjarmasin. Udah setia juga dengerin di RRI Digital Streaming dan FM 95,2. Setia terus dengerin Pro2 RRI Banjarmasin. Linda pamit, sampai jumpa lagi dan...

0: dengan esensi buku.
1: Menjemput Jodoh Impian merupakan buku motivasi dan pengembangan diri yang mengangkat tema pencarian jodoh dari sudut pandang spiritual dan emosional. Ditulis oleh Gadis Turatea, buku ini tidak hanya memberikan panduan praktis tentang cara menjemput jodoh, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungi makna cinta sejati, kesiapan diri, dan pentingnya hubungan dengan Tuhan dalam proses mencari pasangan hidup. Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai pentingnya membangun jati diri sebelum mencari pasangan. Gadis Turatea menekankan bahwa jodoh sejati tidak hanya soal pertemuan dua insan, tetapi juga pertemuan antara dua pribadi yang telah selesai dengan dirinya masing-masing. Penulis mengajak pembaca untuk berproses menjadi versi terbaik dari diri sendiri, sehingga siap untuk mencintai dan dicintai secara sehat. Selanjutnya, penulis mengupas tentang prinsip-prinsip yang sebaiknya dipegang dalam proses menjemput jodoh. Ia membahas konsep tawakal dan ikhtiar, serta pentingnya menjaga niat agar tetap lurus dan tidak semata-mata didorong oleh keinginan duniawi. Dengan gaya bahasa yang ringan dan mengalir, Gadis Turatea menyisipkan kisah-kisah inspiratif dan reflektif untuk memperkuat pesannya. Salah satu bagian yang menarik dalam buku ini adalah pembahasan mengenai tanda-tanda jodoh dan cara mengenali pasangan yang tepat. Penulis memberikan perspektif yang bijak dan tidak berlebihan, mendorong pembaca untuk tetap rasional sambil mengikuti intuisi dan petunjuk dari Allah. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi, kejujuran, dan kesamaan visi dalam memilih pasangan. Gadis Turatea juga tidak luput membahas tantangan dan ujian yang mungkin dihadapi selama proses pencarian jodoh. Ia menenangkan hati para pembaca yang mungkin merasa tertinggal atau diuji dengan penantian panjang. Dengan pendekatan yang empatik, penulis menyampaikan bahwa setiap perjalanan adalah unik dan tak bisa disamakan, serta semua akan indah pada waktunya. Dari sisi penyajian, buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang personal, seolah-olah penulis sedang berdialog langsung dengan pembacanya. Struktur penulisan yang rapi dan diselingi kutipan-kutipan inspiratif menjadikan buku ini mudah dicerna dan menyentuh sisi emosional pembaca. Ilustrasi kasus nyata juga membantu pembaca merasa lebih terhubung dengan materi yang disampaikan. Secara keseluruhan, Menjemput Jodoh Impian adalah bacaan yang layak untuk siapa saja yang sedang dalam fase pencarian pasangan hidup atau bahkan yang ingin lebih memahami hakikat cinta dalam pandangan Islam. Buku ini memberikan motivasi, pencerahan, dan arahan spiritual yang kuat. Dengan kekuatan narasi dan kedalaman pesan, Gadis Turatea berhasil menghadirkan karya yang tidak hanya membekas di pikiran, tetapi juga menyentuh hati. Demikian esensi buku Menjemput Jodoh Impian, karya Gadis Turatea.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
1: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
0: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
1: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
0: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tepat pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol.

0: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Kamu masih bersama Pro2, teman

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Kamu masih bersama Produha.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Boros amat neng nyemprotnya.
3: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
3: 3M plus? 1.550?
2: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh, gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

di Brad FM, teman terbaik kamu, teman Brad 2. Dan masih bareng ada di, gak masih sih, kenapa aku selalu bilang masih ya kalau Brad 2 komenin. Seakan-akan aku udah siaran dari tadi gitu, padahal baru aja teman-teman ya. Tadi bareng sama Linda di Brad 2 Wush ya, waktu ngobrol sore hari dalam Brad 2. Sekarang kita di STMJ bareng Edo sampai tengah malam aja, dengan topik dari Brad 2 komenin untuk 60 menit ke depan sama Brad 2. Dan juga pasti kita bakal bahas beberapa hal yang lagi tren ya, atau mungkin pendapat atau opini-opini dari media sosial lah ya sama Brad 2, yang mungkin bakal seru dibahas. Salah satunya ada kepentingan-kepentingan pribadi yang kayaknya untuk para generasi Z atau Alpha mungkin, yang punya, udah punya kepentingan gak sih anak-anak Alpha zaman sekarang, yang memang kadang kepentingan kita zaman sekarang tuh berbeda sama kepentingan orang zaman dulu gitu. Yang sekarang tuh apa sih, mungkin yang penting bisa jajan, ngopi, sama check out wishlist gitu ya. Masalah sukses sama nikah itu diurus sama Tuhan kayaknya. Bergantung pada Yang Maha Kuasa gitu. Tapi menurut kamu gimana? Kamu udah merencanakan apa yang kita serahkan ke Tuhan kah? Atau sama-sama tawakal dan juga berserah diri? Waduh, nanti coba komentar. Aku bakal bacain beberapa pendapat teman-teman yang menarik ya di malam hari ini. Boleh ke WhatsApp kita 0811 5111 420. Dan juga sekali aku bacain beberapa komentar dari akunnya Akot di malam hari ini.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional.

0: Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2. Program

0: hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin.

Di Prodo FM, teman baik kamu tahun Prodo 2 masih barangnya di Prodo Komen untuk edisi malam hari ini ya. Dengan statement yang penting bisa jalan, ngopi, dan check out wishlist. Masalah sukses sama nikah diurus sama Tuhan katanya. Ada dari @zulhelmiofc yang komentar, anak 90-an yang belum nikah masih keliling jalan-jalan me time di kafe estetik atau jalan-jalan ke pantai dan naik gunung nih. Waduh. Pilihannya lebih ke memang jalan-jalan ya, bukan antara nikah tadi atau pro 2. Dari Alilis Rama balas, sama tapi saya kepikiran sih kak. Waduh. Ada juga komentar dari @arinmjputri, sukses harus kita yang urus, kalau jodoh biar kita serahkan sama Tuhan katanya ya. Ada dari Perdana 29, nanti jodohnya dikirim lewat JNI ya kak. Waduh. Terlalu dipaketin ya teman Pradua ya. Kalau misalkan kamu tipikal yang udah ngerencanain masa depan sebegitu rupanya atau lagi-lagi berserah diri nih teman Pradua, boleh deh komentar di Pradua komenin malam hari ini ya.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Cep.
2: Ya, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
4: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
3: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
4: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
3: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
4: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

di periode komen untuk edisi malam hari ini. Masih barengan di teman Pro 2 ngobrolin opini nih yang bilang yang penting bisa jajan ngopi dan check out masalah sukses dan nikah diurus sama Tuhan ya teman-teman. Harusnya sih sebagai generasi muda, apapun generasi kamu ya, entah mungkin ada yang dengerin milenial, terus juga Gen Z, Boomer mungkin, Gen X ya, atau bahkan Gen Alpha, ya masa depan tuh mungkin jadi sesuatu yang misteri. Tapi kadang beberapa dari kita, harusnya semua dari kita itu perlu mempersiapkan bagaimana nanti ke depannya. Salah satunya sih yang paling berdampak tuh kesehatan ya tahun pra 2. Kita gak pernah bakal tahu besok, lusa, minggu depan, atau akan berikutnya kalau kita gak siap-siap untuk investasi kesehatan kita. Yang pasti itu bakal bikin kaget, bukan cuma untuk kamu seorang, tapi juga bahkan satu rumah, satu keluarga, atau satu rumpun ya tahun pra 2. Tapi kalau masalah finansial, biasanya kayak investasi ataupun juga tabung-menabung, nah ini pasti beberapa dari teman-teman punya pendapat yang berbeda. Tapi komentar seputar yang penting bisa jajan ngopi dan check out masalah sukses dan nikah itu diurus Tuhan, itu beberapa teman-teman ada yang komentar gitu ya. Dari @elisau_ salah satunya, mau nikah kok tapi bentar, jajan do you katanya ya, silakan. Terus ada juga dari @irwandis_xx7, buat apa sih buru-buru nikah? Waduh, tanya jawab sendiri ya teman Frodo ya. Terus ada juga dari komentar teman-teman @g_han, sepakat katanya ya. Sangat sepakat untuk hal-hal yang memang tidak bisa disepakati sepertinya teman Frodo. Tapi kalau menurut kamu nih dengan statement ini, apakah kamu perlu atau tipikal orang yang ngurusin banget nih atau ngerencanain banget ke depannya gimana, atau healing-healing dulu lah, atau jajan-jajan dulu lah ya teman Frodo.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Really good feat. Mat, apa Pak Dek? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
3: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pak Dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak Dek.
3: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
0: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

Di Prodo FM, teman terbaik kamu tahun Prodo masih bareng ada di Prodo Komen untuk edisi malam hari ini. Ya, kalau ngobrolin seputar berserah diri atas masa depan yang kita belum tahu tuh sebenarnya kayaknya orang-orang terbagi jadi dua ya. Apakah kamu tipikal yang memang mempersiapkan sedari dini atau memang rezeki ada yang ngatur gitu. Tapi yang pasti teman-teman pasti ada yang banyak berpikir kayak bagaimanapun dunia bekerja kita harus tetap bisa berusaha gitu tahun Prodo. Mungkin persiapan itu adalah salah satu kita untuk mengusahakan apa yang tidak pernah kita tahu bakal terjadi ke depannya ya tahun Prodo. Makanya ada yang bilang at least we tried ya. Setidaknya kita udah mencoba atau berusaha tahun Prodo. Apalagi kalau pikirannya tadi yang penting bisa jajan, ngopi dan juga check out masalah sukses sama nikah tuh diurus sama Tuhan kan tahun Prodo. Ya, kata Ed Maya Duik sih komentar udah punya ayang tapi millennials ini masih petantang petenteng ya. Belum diseriusin, semoga ya. Ada juga dari Ed Sinti ZRHMN yang kasih stiker tulisannya gengsi segede meteor ya tahun Prodo. Ya memang mungkin harus dipecah dulu ya meteornya biar gengsinya jadi kecil-kecil terus hilang ya tahun Prodo. Ada juga dari Ed Dadan underscore Sujana 12, yang penting sehat dulu apa aja, apa-apa juga enak ya. Setuju, sepakat mah kalau ini ya, yang penting kesehatan is number one tahun Prodo. Terus juga dari Ed Homel, ini kasih stiker juga nih dengan tulisan gak usah banyak gaya katanya ya tahun Prodo. Ya yang pasti gaya hidup juga memang jadi salah satu penentu apakah kamu bisa mempersiapkan masa depan tuh lebih baik atau memang kamu cuma bisa berserah diri aja gitu dengan hal-hal yang tidak diketahui di yang akan datang ya tahun Prodo.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
4: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
3: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
4: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
3: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
4: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
3: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
5: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado Yeti dan Prado Komedi untuk edisi malam hari ini. Keep tuning karena setelahnya bakal music live chat kita ke Prado RRI Jakarta ya teman-teman. Dan juga tentunya setelah itu bakal banyak keseruan, salah satunya jam 9 nanti bakal ada community talk untuk English Corner, ngobrol sama teman-teman yang udah KKN internasional ya. Tapi tunggu dulu setelah saat ini di Prado FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari rio.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya pengelolaan barang milik negara yang baik sebagai salah satu hal penting dalam kualitas pelayanan publik. Hal ini disampaikan dalam forum konsultasi publik yang diselenggarakan KPKNL Banjarmasin para pemangku kepentingan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman kamu, teman-teman Pro 2, berita berikutnya dikutip dari rio.co.id atau KBRN Banjarmasin. Pengurus baru Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia Kalimantan Selatan langsung gerak cepat dalam menjalankan program. Meski belum resmi dilantik kepemimpinan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din, memulai program perbasikal Sel Ghost to School dengan mengunjungi Mitra Kasih School Middle and High di kawasan Citraland, Kabupaten Banjar, Jumat 31 Juli 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari rio.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Guna meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pasar modal Indonesia terus dilakukan melalui perlindungan investor dan penerapan tata kelola yang transparan. Hal ini dinilai penting dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan berkelanjutan pelaku pasar pada Jumat 31 Juli 2026. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

Music Lancer. Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga. Dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan, kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lounge. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya,

dari lagunya Dewasa Tanpa Mau, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Elaner sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi
1: deket.
0: Hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay, karena terus? Ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: Jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar kesitu lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta gitu. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, bener-bener reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti dan, itu sih.
0: Dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu bener-bener tahun ngeri ya. Maksudnya semuanya
1: benar,
0: lagu loh, gila.
1: Semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya. Semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue inget tuh Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Serius? Serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance.
0: Dance juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance? Tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah 3 tahun
0: ya, oke.
1: 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya. Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja. Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya, yaudahlah.
1: Gak seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus abis itu akhirnya gak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar, audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya lolos. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu. Wah,
1: ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timelinenya masing-masing,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja mencari bakat, tapi nggak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari.
1: Terakhir. Jadi semua penutup.
0: Okay. Wah
1: ini angkatan yang semuanya
0: punya single punya ya. Karya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Itu kayaknya
0: lo akan ngerasa apa ya? Gak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya nggak sih?
1: Betul, betul banget, betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya nggak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
1: Betul, betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay, lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini yes. Dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Mm-hmm. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Mm-hmm. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Yeah. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama gitu. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga, ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka, gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang nggak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan nggak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal yang tentang cinta.
0: Oke. Okay. Ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gua tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri itu karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena apapun itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu apa, memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, apa namanya, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. Lu gitu.
0: Ibaratnya dari.
1: Terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. seperti itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya, jujur karena lebih jujur aja sih, karena selama ini kan gue mencoba untuk berenang atau mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya, gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Gitu. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke okay sih, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke okay juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama enggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan. Jadi gue kayak disodorin. Misalnya 3 lagu. Mau yang mana? Oh, yang ini deh. Oke, minggu depan take ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh, dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin, ya. Sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya. Kayaknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei, Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September, terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya.
1: Betul, karena gue cuma punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live gitu ya?
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu, masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
0: Lagi banget. Ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya. Iya,
1: efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu, gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan itu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Terus memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Nggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih, nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan, gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Ya. Oke, jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini benar-benar ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada yes. Pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan?
1: Apa ya?
0: Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
0: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
1: ya,
0: mau Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Di Brada FM, teman terbaik kamu, teman Brada, it's time for English Corner today. Dan juga teman Brada 2 bareng sama Edo di Brada FM untuk edisi malam hari ini. Kita ngobrolin seputar Going Global, KKN International Diary sama Aika Aslama Afnan dan juga Siska Ramadhani dari Harrah, Inggris. Hello, good night people. Kalau good night tuh sebenarnya ini ya, pengen menyapa apa ya, biar kamu tidur ya.
1: Actually it's yes, good evening.
0: Yes, tapi kalau misalkan teman-teman, nah ini kan kebetulan kemarin Aika sama Siska ini kan di Jepang ya KKN-nya. Kalau Jepang tuh malam apa, konbanwa ya? Masih ingat gak?
2: Oh ya, sumi gak sih? Tapi itu mau tidur juga kalau
0: itu mau tidur juga ya? Kayaknya kalau orang-orang tuh biasanya cek. Biasanya kalau diselamatin tidur malam tuh kayak pengen dihantarkan tidur ya. Jadi jarang sepertinya untuk diselamati ya teman-teman. Say hi aja teman-teman. Ini yang di live TikTok aku mau excuse dulu ya teman-teman, karena kita belum request time. Sekarang kita di English Corner untuk edisi malam hari ini di hari Jumat 31 Juli 2026. Which is biar enggak terlalu jelas teman-teman. Kita akan talking about English, music, daily life, and word of the day, English in real life, song of the day, and so on ya, teman-teman Pradua bareng sama teman-teman dari Harrah, Inggris. It might be conversation about perkenalan teman-teman dulu ya, masing-masing, Aika sama Siska. Silahkan, boleh dari siapapun duluan.
2: Oke, siapa mau duluan?
1: You first.
2: Oke, halo teman Pradua. Perkenalkan, nama aku Siska Ramadhani, biasa dipanggil Siska. I am an English language education student dari Lambung Mangkurat University. Aku juga volunteer dari Harrah, Inggris.
1: Yes. Next. Halo teman Pro 2, namaku Aika Aslama Afnan. You can call me Aika, and I'm also same as Siska, which is a student from Universitas Lambung Mangkurat in English Education Department. And yeah, we were volunteer of member Harrah, Inggris.
0: Okay. Yeah. And Mama Tadi Ramadan, if you call me, I can see you ya. Kalau dipanggil nengok artinya. Teman-teman. Anyway, jokes bapak-bapak itu kita lewati dulu karena sekarang kita berada di segmen What of the Day bareng sama teman-teman dari Harrah, Inggris. It's a first time for both of you ya on this program English Corner. Yes. How do you feel? It's a first time about the program.
2: I'm grateful sih.
1: Yeah, super grateful. Exciting. Yeah,
2: bisa berhadir di sini bersama teman-teman Pro 2 juga.
0: Karena sebelumnya juga Siska udah pernah bareng sama.
2: Iya, aku udah pernah.
0: Teman-teman di Harrah, Inggris ya.
2: Benar.
0: Dengan konsep yang sebelumnya ya.
2: Iya.
0: And this program we are talking about word of the day in first segment about a verb or vocabularies that we can learn from KKN.
2: Nah,
0: karena teman-teman juga berasal dari KKN International ULM Jepang ya?
1: Iya, yes, betul.
0: Bilangnya apa sih, regional kah? Atau
2: KKN International
0: Jepang aja gitu ya? Karena kemarin aku sempat conversation bareng sama teman-teman dari Malaysia juga. Nah, mungkin ini kesempatan berikutnya kita coba kulik-kulik, tapi nanti di segmen terakhir ya. Sekarang kita pembelajaran dulu teman-teman, karena sekarang di English Corner, teman-teman Pradua, ngobrolin seputar vocabularies or verbs about KKN. What can we learn about this? It might be dijelasin sama teman-teman juga dari Aika sama Siska, silakan.
2: Okay. Jadi teman-teman Pro 2 pasti ada yang masih bingung atau belum tahu tuh apa sih bahasa Inggrisnya KKN atau kuliah kerja nyata. Jadi, apa bahasa Inggrisnya, Aika?
1: It's Community Service Program.
0: Community Service Program.
1: Yeah.
0: Benar. Are we talking about Community Service Program in other languages in other country also? It's KKN di tempat-tempat lain atau negara lain juga disebut seperti itu kah?
1: Yes. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Itu bukan literal translation
0: dari KKN itu ya?
2: Iya, bukan.
0: Apa? Kuliah kerja nyata gitu ya?
2: Itu kalau literal translationnya college work.
0: College work and real. Iya.
1: Tapi kita ngomong collection work.
0: Iya.
2: Jadi KKN ini Community Service Program itu udah apa ya, sentence yang KKN dalam negara lain kalau kata kakak tadi.
0: Oke, tapi ini secara maknanya pun sebenarnya lintas negara tuh sama, bisa dipahaminya kalau di kita mungkin KKN seperti itu ya.
1: Yes.
0: Community Service Program. It's talking about
2: pengabdian.
0: Pengabdian. Mungkin ada yang bisa diketahui sama teman-teman dari verb dari Community Service Program ini, kenapa mungkin ya kalau kita pengen coba bedah gitu, kenapa kata ini dipakai untuk mewakili program ini gitu?
2: Jadi pengabdian itu diwakili dari community, ya kan Aika? Service ya?
1: Pengabdian itu dari service, tapi karena itu pengabdian ke masyarakat,
2: iya. jadi ada community-nya.
1: Iya, community service.
0: And because it's program,
1: it's
0: community service program.
2: Iya, itu kalau dibedah.
1: Mungkin kalau misalnya di bahasa Indonesia kan community service itu kayak komunitas yang ya, tapi pada akhirnya kalau misalnya kita membahas tentang pengabdian masyarakat, ya itu it's community service ya.
0: It's talking about the whole service from whole community service. Teman-teman, karena ngerjainnya bareng gitu kan. Betul. Dan juga ini untuk ke publik juga. And it's a program ya, yang diselenggarakan sama teman-teman, salah satunya mungkin bukan cuma KKN internasional ya, tapi juga KKN layaknya kita juga, kalau misalkan disebut di sini juga namanya kan community service program juga ya. Walaupun kayak aku nih community service program Sungai Tabuk berarti kalau soalnya Sungai Tabuk biar keren aja. Siapa tahu ini jadi nama inisiasi yang bagus ya untuk mengganti KKN disebut dengan CSP atau Community Services Program. Gitu. Dan juga mungkin buat teman-teman yang baru tahu nih, ternyata KKN tuh disebutnya Community Service Program. Nah, gimana nanti cara penerapannya kalau misalkan kita pengen pakai di daily life atau real life? Setelah yang satu ini ya, bakal kita bahas masih bareng sama Siska dan juga Aika di Analyst Corner Pro 2 FM.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa

0: Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2 masih bareng Edo with us in English Corner tahun Pro 2 ya. And also still with Ziska and Aika from KKN International Diaries Going Global ya tahun Pro 2. Tadi juga udah belajar sedikit ya teman-teman seputar penyebutan KKN dalam versi International Community Services Program ya with Aika and Ziska. Alright?
1: Okay.
0: Is it good we are talking about how we practice this community service program in real life for our conversation or daily use?
2: Yeah. Boleh dong.
0: Okay,
2: jadi
0: monggo.
2: Kita bakal ngajarin gimana cara penggunaan community service program in daily conversation.
0: Yes. Boleh, silakan.
1: Okay.
2: Aika duluan.
1: The example like a dialogue, short dialogue. Yeah.
0: Yes.
1: Yeah. Where were you last night? I didn't see you around.
2: I was out of town for 2 months because I joined a community service program.
1: Yeah.
0: Okay. Kemana? Kok jadi Bang Toyib sekarang gitu artinya ya?
1: Iya. Iya.
0: Iya nih. Aku udah kelamaan KKN gitu teman-teman. Tapi bener nggak sih KKN tuh? Ada yang memang kalau dapat daerahnya lumayan jauh, tapi nggak tahu kalau kalian kan di luar ya.
1: Yeah.
0: Kalau di sini kan kalau kayak di kampung desa tuh slightly difficult about signal and other connection ya buat teman-teman gitu. Tapi kalau kalian di sana pengalamannya gimana? Apakah facilities and public facilities itu mendukungkah kegiatan-kegiatan di sana?
2: Kalau kita ngomongin public facilities, of course
0: Japan ya.
2: Iya, karena ini Jepang ya, teman-teman. Jadi fasilitasnya sangat-sangat mendukung untuk program kami. Kayak segala WiFi itu disediain, jadi aman banget di situ.
0: Okay. Ada sesuatu atau istilah baru nggak yang kalian dapat ketika community service program di sana? Mungkin secara bahasa Inggris atau kosakata gitu?
2: Apaan ya? Kalau aku personally nggak ada sih kak.
1: Iya. Actually they often use like katakana kalau misalnya memakai bahasa Inggris. Jadi sebenarnya artinya yang nggak beda jauh dengan kita biasanya pakai.
0: Tapi mereka di sana daily use ada yang daily-nya bahasa Inggris nggak?
2: Tergantung kak. Itu tuh ada yang sekolahnya internasional. Jadi kalau sekolah internasional itu they can use English in daily conversation. Tapi kalau warga lokalnya, menurut aku kayaknya enggak deh, kayaknya bahasa Jepang aja.
1: Ya, walaupun memang ada beberapa part yang using bahasa Inggris, tapi pada akhirnya mereka memakai logat mereka. For the example like toilet. Toilet kan bahasa Inggrisnya ya toilet. Ya gitu. Tapi kan itu di Inggris juga dipakai kan.
0: Yeah.
1: Nah, tapi ketika di Jepang mereka malah menggunakan bahasa Inggris mereka supaya dapat dipahami oleh warga lokal. Karena itu jadi bahasa asli.
0: Okay.
1: Yang which is mereka bilang toilet toh. Toilet toh.
2: Accent.
1: Logat di Jepang. Jadi mereka punya aksennya sendiri untuk ngomong bahasa Inggris.
0: Ya, gitu. Dengan aksen Jepang tadi ya. Dan juga mungkin buat teman-teman it might be difficult learning English in Japan or easy to other people like communities in Japan atau kayak publik di masyarakatnya udah mulai terbiasa untuk dibiasakan berbahasa Inggris kah? Bagaimana ketika kalian di sana?
2: Sebenarnya itu kembali lagi ke konteks
0: kalau di masyarakat ya, kalau di publik.
2: Iya, publik masyarakatnya karena enggak kayak gimana ya, mereka tuh ada beberapa bagian masyarakat yang enggak mengharuskan mereka untuk belajar bahasa Inggris. So I don't think they prioritize learning English gitu.
1: Ya, dan juga mereka juga ada beberapa yang memang diambil dari bahasa Inggris ya, yang mereka harus ngerti, misalnya coklat. Coklat gitu kan. Mereka bilangnya cokoletto.
0: Cokoletto.
1: Tapi pada akhirnya kan kita ngerti kan, oh dia coklat, dia maunya coklat gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa vocabulary yang dihafal sama orang Jepang karena mereka using that vocabulary itu. Tapi karena kita tahu penulisannya dengan bahasa Inggris beda kan ya. Makanya mereka bilang itu katakana enggak sih? Ya, katakana. Makanya akhirnya mereka ngomongnya dengan logat yang diberikan oleh katakana sesuai dengan prompt yang kayak A, B, C, dia bilangnya kayak gitu.
0: Ada aksennya ya.
1: Yes.
0: But it's like people says for Korean, they're like not learning English because they're so proud about their language. Maybe kayak teman-teman kadang ada yang bilang orang-orang Korean tuh nggak terlalu suka belajar bahasa Inggris. makanya banyak kan Korea-Korea yang walaupun filmnya di luar laku ataupun juga terkenal. Tapi lagi-lagi ujung-ujungnya bahasa yang dipakai sutradaranya ketika saying about winning awards itu tetap

0: kayak pakai bahasa Korea gitu. Yeah, kadang yeah. ada yang tidak terlalu mementingkan untuk bagaimana English and reality kan.
1: Iya.
0: Yeah. Nah gitu. Kalau di Jepang se ini enggak sih sejauh itu enggak sih, atau sebenarnya mereka masih bisa learning by ada kok pembelajarannya atau disediakan atau bagaimana ketika itu?
1: Kalau menurut aku ada kok disediakan, karena contohnya tadi tuh yang international school tadi, kayak English school, jadi mereka tuh belajar bahasa Inggris gitu, bagi yang mau-mau aja.
0: Itu akademis berarti ya?
1: Iya, betul. But then again, mungkin kalau yang kayak contoh yang kakak berikan tadi tuh, itu tuh sama aja kayak melestarikan budaya mereka sih, so, jadi I get it, ya. Kayak gitu, mereka enggak mengharuskan mereka untuk belajar bahasa Inggris gitu.
0: Yeah. Even though English is international language,
2: yeah. Yeah, even though English is international languages, tapi aku lihat burden mereka juga banyak, Jis. Kayak gimana ya? Kayak mereka juga harus belajar. Yang pertama apa ya? Lupa ya. Sebelum kanji deh, kanji.
0: Iya. Oh iya.
1: Mereka tuh banyak banget ininya.
2: Apa ya?
1: Tulisan bahasanya.
2: Aku lupa.
0: Iya, yeah, betul gitu. Betul.
2: Tulisannya banyak kan, ada katakana, kanji,
0: hiragana.
2: Iya, hiragana.
1: Nah, banyak banget.
2: Tiga hal itu aja mereka bikin stress out loh. Bahkan kan aku talking with them tuh kayak, nama Aika itu kalau di kanji gimana sih? Dan kompleks gitu loh. Dan itu yang perlu mereka pelajari sebelum mereka start in English. Yeah. Maybe that's why gitu.
0: Yeah, I'll understand that because what I say about story Korean learning English is it might be difficult with facilities or kemauan mereka emang enggak. Karena aku juga ingat ternyata mereka di sana pun udah berjuang keras untuk belajar bahasa sendiri kan. It's the same way like Japan ya.
1: Iya, karena kalau kita perhatikan ya huruf-hurufnya aja udah beda banget.
0: Iya.
1: Apalagi kalau di Jepang itu kan ada tiga ya. Jadi kayak orang lokalnya pun terkadang belajar kanji itu kayak ini gimana ya nulisnya kayak gitu.
2: Bahkan,
1: karena we see it ourselves gitu, kayak mereka a bit confused. Jadi kayak it's difficult for them to learn a whole new language gitu.
0: Yes.
1: Apalagi English.
0: Iya. Iya, Jepang kayaknya kalau dipikir-pikir emang mirip-mirip lah sama Korea ya, masalah learning English
1: karena masih serumpun kan.
2: China tuh, China juga.
0: Apalagi China kan udah besar di negaranya ya.
2: Betul.
0: Jadi thinking about learning other language tuh kayak, ya kita udah jaya lah gitu ya, mungkin ya buat China teman-teman. Okay. Now we're talking about English in real life, back to our segment. The next segment is Song of the Day. Tadi kita, we've listened to Treat You Better by Shawn Mendes ya, mungkin ada beberapa lirik yang bisa kita pelajari nih teman Pro 2 selain badak dan ikan ya. Miss Heard Song ini sangat terkenal ya untuk teman-teman. Tapi Treat You Better, what we can talk about this song from Aika and Siska?
1: Aika dulu.
2: Okay, I think the part of the English like kalian tahu nggak part dari lagu ini? Yang give me a sign, take my hands, we'll be fine.
0: Okay, itu di bagian bridge ya?
2: Iya. Yeah.
0: Setelah ref 2.
2: Iya.
0: Okay, apa yang bisa kita dapat dari situ?
2: Anggaplah kita ngerti hati take my hands and we'll be fine gitu, tahu gitu kan? Karena udah diajarkan gitu.
0: Tapi sebenarnya take my hand-nya bukan literal take my hand gitu kan? Sebenarnya ada mungkin makna tersendiri kan dari take my hand itu?
2: Iya.
1: Itu kayak mengajak gitu loh, kayak follow me gitu,
2: kayak
0: atau mungkin lebih ke kayak trust me.
2: Kayak kan give me a sign. Give me a sign itu bukan kamu kasih tanda, kamu tulis, kamu tanda aku suka kamu, enggak kayak gitu. Tapi kayak give me a sign itu kasih tahu lah tandanya kalau kamu tuh sayang sama aku gitu.
0: Gitu.
2: Kemudian take my hand artinya lay on to him aja, percaya sama Mike, sama dia gitu.
0: We'll be fine gitu ya.
1: Kita bakal baik-baik aja kalau berdua.
2: Iya.
0: Tapi kalau sekarang sih kayaknya orang udah pada trust issue semua enggak? Kalau ada cowok yang kayak gitu ya.
1: Oh iya sih.
0: It might be
1: in this era.
0: In this digital era and other flag, red, green, blue, yellow flag, another. itulah teman-teman. Kalau dari Siska? Dari lirik ini?
1: Apa ya?
0: I know I can treat you better than
1: taken. Itu yang gentleman gitu.
2: Iya, gentleman.
1: Gimana ya liriknya?
0: Deserve that.
1: She deserve that, a gentleman.
0: Apa
1: jadi,
0: itu?
1: Gentleman itu bukan berarti artinya pria yang lembut, pria yeah, lembut ya, lembek kita
2: tahu,
1: gitu. Hmm.
2: Kita tahu kalau bahasa Inggrisnya gentle itu lembut kan. Lembut. Jadi kayak lembut, kayak soft gitu. Dan kita tahu man itu ya laki-laki gitu, laki-laki dewasa.
1: Jadi, gitu. Artinya bukan secara harfiah laki-lakinya itu lembut, lembut, disentuh sek atau lembek gitu, bukan teman-teman. Jadi gentle di sini itu mengarah ke personality dari laki-lakinya itu. She deserve a gentleman. Berarti cewek ini tuh
2: perlu laki-laki yang hatinya tulus.
0: So, what do you think about gentle for a man? It's all about caring other or
1: considering other feelings sih, itu gentle. Kalau kamu Eka, definisi gentle itu gimana sih?
0: Shampoo.
2: Oke.
1: Baik mungkin.
2: He will do the best that he can. Kayak dia ngasih semua yang terbaik dari dia untuk ceweknya. Itu gentleman.
0: Si.
1: Ngasih full effort gitu ya.
0: Padahal Siska nanya arti gentle aja, bukan nanya tipe kan?
2: Oh iya. Itu kan tipe, tapi kan salah satu part of being gentle kan emang seperti itu.
0: Betul. Kamu pernah tuh katanya gentleman ya. Tapi menarik karena aduh, gentleman di masa sekarang tuh kayaknya susah ya untuk dicari, teman-teman ya.
1: Kalau Kak Edo sendiri gentle enggak?
0: Aduh, aku tidak bisa mengasumsikan. I can assume myself as a gentleman ya, tapi kalau misalkan dibilang laki, aku laki ya, teman-teman.
2: Itu aja.
0: Iya, men. Udah bisa dikonfirmasi itu. Kalau gentle-nya aku belum tahu, teman-teman ya. Oke, ngobrolin seputar Song of the Day, berarti ini adalah salah satu lagu yang mungkin di benak teman-teman juga nyantol ya. Too Better. What kind of Shawn Mendes song? Others will be on your playlist.
1: Attention tuh.
0: You just want attention. Yes. Charlie Puth. Charlie Puth. Shawn Mendes tuh kayak Stitches. Terus There's Nothing Holding Me Back.
1: Oh iya, aku juga suka yang itu.
2: Senyorita.
0: Imagination.
2: Imagination.
0: Nah itu nomor berdua. Tapi yang nyantol kita kali ini ada Treat You Better ya. Yeah. We'll be back after this on other segment or program in English Corner ya. We're talking about Youth
2: Talk
0: ya. Nah sekarang baru kita kulik nih untuk Community Service Program in Japan itu nomor berdua. Tapi selain satu ini di Produ FM.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Di Prada FM, teman terbaik kamu, tahun Prada 2, still with me, Edo, and other narasumber kita bareng sama Harat Inggris, teman Prada 2, Siska and Aika ya, from Community Service Program. Aku harus ngapal nih istilah baru ini, teman Prada 2, KKN International Diarist. Nah, we are talking about diarist, pasti seputar pengalaman teman-teman di sana, dan juga apalagi ini Jepang ya, teman-teman. Sebenarnya, kalau kemarin aku sempat ngobrol sama teman-teman Malaysia, masih serumpunnya tuh serumpun banget gitu. Nah, how about Japan with Siska and Aika from Community Services Program Japan? Ini bulan kapan sih kemarin?
5: Bulan Juni.
4: Bulan Juni, oke. Okay. Yeah. Can you tell about that?
5: Oke, okay, berangkatnya dari tanggal 31 Mei, terus sampai awal Juni.
4: Awal Juni, oke. Okay. Boleh, gimana tuh pengalaman di sana?
5: Kalau culture shock gitu ya, culture shock itu sih, karena mostly mereka itu pedestrians atau kayak banyak pejalan kaki. Jadi di sana tuh rata-rata mobil tuh pada stop sebelum kita menyeberang. Itu sih culture shock dari aku, karena mereka benar-benar ngasih jalan untuk pejalan kaki itu lewat. Jadi sangat lapang jalannya, jadi kita nggak perlu buru-buru lari-lari atau lama nunggu di pinggir jalan biar jalannya lapang gitu.
4: Dan mereka sudah menyediakan facilities about that kan. Tapi what do you think about walking habit in Japan?
6: It's really good. It's really good. I mean kayak apa yang kami pikirkan buat walking habit di sana tuh kayak sounds like a good thing that we can try it, gitu. If in Indonesia, I mean kita tahu kalau misalnya umur orang Jepang itu pada
5: panjang
6: semua kan. Tapi it's based on walking gitu loh. It's based on walking because biasanya kalau kita makan, apalagi kita junk food, biasanya itu kan gak bagus buat kesehatan kita kan. Jadi kalau dengan adanya walking habit, walaupun kita cuma buat berangkat kerja, berangkat sekolah, it can be reduces for the illness itself gitu loh.
5: Terus hal lainnya yang bikin mereka itu banyak pejalan kaki menurut aku karena mereka itu such a walkable city.
4: Walkable city.
5: Iya, jadi kayak jalan-jalan mereka itu tuh rapi, terus kayak pokoknya space untuk pejalan kaki itu gede aja gitu. Yeah. Jadi enggak menumpuk kalau jalan gitu.
6: Dan menghindari macet jadinya.
4: Is it from facilities of government?
5: Yeah. Yes,
6: it's from the facilities of government.
5: Kalau bisa dibilang sih perencanaan tata kotanya tuh bagus banget gitu. Udah dirancang karena banyak warga yang bakal jalan nih, jadi ya udah mereka memikirkan warganya dalam mendesain kota.
6: Malah itu reduce macet gak sih? Kalau misalnya bayangkan di Jakarta atau di Banjarmasin di apply, itu kemungkinan macet udah gak ada lagi.
4: All people have to be aware about it kan?
6: Yeah.
4: Semuanya harus mikir apa hal yang sama gitu di satu jalur gitu. Kadang kalau kita mikir kayak pengen kayak gini, pengen kayak gitu, ada yang mikir kayak gini, tapi ada juga nggak mikir kayak gitu gitu.
6: Iya betul.
5: Jadinya bentrok.
4: Iya, kadang mereka bilang it not works for us ya. Mm-hmm. Padahal sebenarnya bisa, cuman ya semua orang harus satu jalur aja sama pikiran. But can we adapt it in Indonesia especially or Banjarmasin?
6: Oh, bisa. Misalnya kayak saya nih. Example ya, this example like
4: yeah, I've heard your story on Suara Kampus that you walking into campus
6: by yourself, ya? By myself. And then kalau misalnya kita mau beli makan itu, it's I think ya kalau pertama kali ya sebelum pergi ke Jepang aku mungkin ke restoran juga, tempat makan yang literally cuma beberapa meter dalam tuh pakai motor. Tapi sekarang sudah kayak perjalanan pendek gini ngabisin bensin I can walk by myself gitu loh, dan lebih enak ternyata terbiasa.
4: So our condition of solar is high ya.
6: Yeah.
5: Hemat bensin. Right.
6: Jadi
5: hemat
6: buat polusi. Ngait masyarakat itu bilang aja kan bensin sudah mulai mahal ya. Mending kita jalan kaki.
4: Oke, okay. Aika buat walking in Banjarmasin ya. What about Siska? What's the habit that you take and you give it to Banjarmasin?
5: Kalau aku sama sih, aku juga jadi demen jalan kaki. For me personally, aku kayak sore-sore tuh suka jalan-jalan kayak di Siring atau di sekitar kampus. Terus kemarin aku baru jalan di Citraland sama teman-teman aku. Jadi sekarang tuh aku jadi suka jalan kaki pokoknya, meskipun itu buat kemana-mana, buat jalan atau kayak buat olahraga aja, itu aku jadi suka akhirnya.
4: Okay.
5: Sampai teman aku tuh pada nanya, kok kamu disiring terus sih gitu.
6: Iya.
5: Tumben sekarang disiring terus, padahal sebenarnya
6: bahkan ada yang nanya kan kayak kamu ngapain jalan kaki sini, naik sama sini gitu.
5: Iya benar.
6: Kamu anu ya, motornya lagi dirusak ya gitu.
5: Iya benar.
4: Enggak, bilang aja aku dari KKN Jepang kok gitu. But I'm curious what kind of walking type of Japan person? Is it fast, is it slow or middle?
5: I think fast. Mereka tuh semuanya fast pace.
6: Iya, mereka kalau jalan tuh pace-nya
4: kayak semua tujuan tuh prioritas gitu ya seakan-akannya.
5: Iya, karena balik lagi habit mereka itu kan on time banget ya kan. Jadi mereka itu jalannya as fast as possible.
4: As fast as possible ya.
5: Iya.
4: Oke. Dan ini menjadi kayaknya sebenarnya apa ya, buat teman-teman yang lihat secara langsung di tempat tuh. It can be possible we walking like this, tapi kayaknya dikir lagi about public facilities, terus juga jalannya. Bagaimana orang-orang di sana tuh sudah memang dibiasakan dari
5: jalan
4: itu, dari fasilitasnya juga apa
5: mendukung
4: gitu ya teman-temannya. Okay. What other pengalaman teman-teman yang mungkin berkesan di sana?
6: It's about community service program. I think our
4: program
5: program the cultural exchange.
6: Cultural exchange.
5: Karena kemarin itu di hari ke-6 ya kalau nggak salah, di hari ke-6 kita itu ada cultural exchange. Jadi kita tuh diajarkan budaya Jepang, diperkenalkan budaya Jepang. Terus kita juga memperkenalkan budaya Kalimantan Selatan.
4: Gitu.
6: Salah satu yang diproudkan oleh orang Jepang itu games mereka ya.
5: Iya, traditional games mereka.
4: Traditional games. What kind of traditional games that you learn from Japan?
5: Itu permainan tali gitu loh, Kak.
4: Gimana
5: lihat enggak sih kayak di kartun kayak Doraemon kayak tali gitu.
4: Tali karet kan?
5: Iya.
4: Iya.
5: Tapi kemarin kami diajarinnya pakai tali sepatu sih.
6: Iya. Okay. Kami terus ada jam kempong.
5: Iya, jam
6: kempong.
5: Itu tuh bukan batu kertas tapi versi Jepang gitu. Terus yang kalah kepalanya dipukul pakai palu mainan gitu.
4: Iya.
5: Nah, itu tuh traditional games-nya juga.
4: Tapi buat rubber karet itu sebenarnya kalau teman-teman jadul atau zaman dulu kita udah sering banget diajarin.
5: Iya, benar.
4: But I don't know about this generation ya. You are Gen Z, right?
6: Yes.
4: Semuanya teman-teman kalau di milenial mungkin atau sampai boomer, kita masih diajarin untuk bikin menara Eiffel gitu. Tapi I don't know, it might be di
5: Jepang?
4: Di Jepang itu karena kita dulu nonton kartun Jepang juga, mungkin ada inspirasi dari sana.
6: Yeah, I saw some inspiration. Apalagi kan dulu kita juga berkaitan sama Jepang kan, sejarah kita.
4: Berkaitan banget kan?
6: Yeah, from the history, right?
5: Terutama kalau yang berkaitan banget tuh origami sih.
6: Origami.
5: Aslinya dari Jepang ya. Jadi kayak misalnya kayak bentuk burung gitu tuh, itu tuh aslinya dari sana. Jadi kayak kita kita ngelihat tutor mereka tuh loh, kita udah pernah bikin di Indonesia, ternyata itu memang originalnya dari Jepang gitu.
4: Yeah. What kind of origami style did you learn?
5: Aku bikin katak, terus bikin love.
4: Eh katak tapi emang beneran bisa loncat kalau di ini ya.
6: Bener, pencet aja kayak
5: gini. Aku gak bawa lagi, tapi beneran ada, bisa loncat di ketek gitu.
4: Iya, kalau Aika?
6: Aku bikin origami. Burung, aku bikin katak, dan aku juga bikin apa, kipas ya?
5: Iya, kipas.
6: Kipas origami.
4: Did you learn that from them?
5: Yes.
4: Emang ini ya, pertukar?
6: Iya, they accompany us, jadi mereka yang mengajarkan kita.
4: What kind of language do you use while accompanying other?
5: English, Japan.
6: Half English, half Japan, half isyarat.
4: Half isyarat. Like this gitu ya?
6: Iya, like nih.
5: No.
6: Frog, webek ya, like that.
4: How about the ages of student or public there that you touch? Kids or teenage?
5: Semuanya. Jadi kita tuh ada teaching preschool kids, kayak anak TK itu.
4: Preschool kids, it's mean PAUD ya?
6: Preschool kids.
5: Kita ngajarin bahasa Indonesia ke mereka.
4: Itu lucu-lucu banget lagi.
5: Iya, terus ada juga mahasiswa yang sepantaran sama kita semester 4.
6: Iya.
4: Tapi sepantarannya kayak kelihatan lebih muda gak sih kalau orang Jepang?
6: Sama aja sih kak. Bedanya feature gak, face aja.
4: Gak pengen dibilang tua aja guys.
5: Terus di kegiatan cultural exchange itu mostly udah yang berumur gitu.
6: Iya. Jadi ada dua
5: mereka
6: sebenernya.
5: Tuh kayak pensiunan gitu loh. Jadi kan itu cultural exchange ya kak, jadi kita itu seperti yang aku bilang tadi, kita menampilkan budaya Kalimantan Selatan, jadi kami itu membawakan tarian Dayak, terus kita membawakan tari Wonderland, which is gabungan dari seluruh tari di Indonesia, terus kita juga ada bawain paduan suara. Nah yang nonton ini tuh para pensiunan masyarakat Jepang.
6: As the responsible ya. Aku kan termasuk yang mengusulkan untuk membawakan tari ya. Jadi kayak yang pertama itu tarian Wonderland gak sih? Jadi waktu itu aku sama Ziska itu sama-sama sebagai pelopor yang di KKN itu buat tarian gitu.
5: Penanggung jawabnya.
6: And then Ziska said that what if we could
5: make it different
6: with creating like two types of dance.
4: Which is about dance one
5: Wonderland and Dayak.
6: Oh, okay. We all know that salah satu unsur budaya di Kalimantan yang kurang, yang bagus sebenarnya, bagus banget, but I think it's underrated in many other countries is tarian Dayak gitu. Jadi itu yang sebenarnya aku push kan gitu. I mean kayak aku enggak, semua budaya di Indonesia itu bagus semua ya, semua, but it's actually kayaknya perlu kita push adalah Dayak dance.
5: Karena itu kultur kita juga. Kita harus embrace our roots.
4: Is it public or exclusive performance?
5: Is exclusive karena di auditorium.
4: Exclusive ya. Oke.
5: Aku sama Aika kebetulan sama-sama nari Dayak.
6: Actually we did it.
4: What about costume?
5: Costume? Kita nyewa.
4: Oh, di mana?
5: Di sini juga, terus kita bawa.
4: Dibawa ke sana. Kemarin juga cerita sama teman-teman Malaysia, mereka preparation-nya emang bener-bener dipikirin sampai pokoknya kalau bisa jangan di sanalah, di sini semua gitu kan.
5: Kami juga kayak gitu, kayak segala poster atau perlengkapan untuk
4: ngajar, mungkin ya.
5: Itu semuanya udah selesai di Indonesia. Jadi tinggal bawa barangnya ke Jepang. Jadi di Jepang itu tinggal pakai, tinggal bagi, tinggal apply aja.
6: Bahkan tarian Dayak kita sendiri itu pakai mandau, senjata mandau. Jadi kami nggak cuma pakai bawa tangan kosong, kami juga representatif one of the Kalimantan weapons, yaitu mandau gitu.
4: Itu aman ketika boarding kan?
6: Aman.
5: Nah, biar aman kita tuh pakai yang dari kayu. Biar nggak kedeteksi.
4: Padahal kalau asli kayaknya lebih excitement-nya lebih besar ya.
6: Iya, tapi it did ya kan? Bahasanya warga sana juga sangat excited dengan petarian itu gitu.
5: Terus order than that, kita tuh totalitasnya itu sampai yang cowok tuh ditato pakai hand gitu.
4: Tato
5: Dayak tau kan kakak? Itu biar kelihatan banget nih unsur Dayaknya.
4: Itu handmade ya?
5: Iya.
6: Handmade. I remember that I didn't sleep three days just for tetting them gitu loh. Kayak cuman buat ngetatem mereka, aku sampai kayak nggak terlalu banyak tidur gitu. Ingat banget yang pas kita meeting ya, meeting late night meeting, aku sama mereka meeting kan, mereka ngobrol gimana bagusnya buat program besok gitu. But I think aku mendengarkan sambil mentato gitu.
4: Sambil rapat sambil kerja ya.
6: Sambil kerja gitu.
4: Iya, ini namanya kan kuliah kerja nyata ya.
6: Iya, betul.
4: Sambil
6: that's right.
4: Sambil kerja. Okay, it might be less program for us in segment what your talk ya. Ngobrolin seputar Japan. Terakhir deh buat teman-teman, karena kita di English course atau English corner juga. Teman-teman berbahasa Inggris tuh bisa sekarang jadi hal yang kayaknya ya beberapa orang menganggap wajib. Beberapa orang menganggap it's a must lah teman Pradua. Tapi kalau ada teman-teman yang pengen learning about English in the first time or maybe masih ragu-ragu juga sama talkingnya, kayaknya aku nggak sepede itu deh. Kalian ada advice nggak untuk itu sebagai penutup kita di English Corner?
7: Kalau aku sih ya, learning English in this digital era is a must. Karena ya, karena sekarang itu apa-apa digital. Jadi kayak English itu bahasa yang menjadi penghubung kita semua. So that's why I think it's a must. Terus untuk yang masih ragu soal speaking skill itu tuh gak apa-apa teman-teman, kita belajarnya pelan-pelan. Kayak it's okay if your progress is slow, at least kita tuh berprogres gitu loh bahasanya. I think the most important thing is just be confident and do it scared. I always say to my friends that you have to always do it scared. Kayak meskipun tangan kita tuh kayak gemeteran, dingin gitu, tapi kayak if you see the change in front of your face, why not just take it gitu. Jadi kayak gimana ya, belajar aja.
6: Like some advice for me kan, banyak orang yang udah belajar structure-nya. Many people that learn about the structure, many people learn about the writing skills ya. Tapi pada akhirnya mereka tiba-tiba selalu pada endingnya ngomong, kayaknya aku nggak bisa speakingnya deh. Aku tahu apa yang aku bilang, tapi aku nggak bisa ngepraktisinnya gitu. Some advice for me, ya pertama be confident ya. Tapi yang kedua adalah cari lingkungan yang mau menerima gitu. Kalau misalnya the environment is not that agreeing with you, they always intimidating you. For example, like why do you use English? It's Indonesia, like that. But it's actually kalau misalnya some environment kamu nemu yang kamu ngomong bahasa Inggris, terus environment itu kamu menerima kamu. Your English speaking skills is will be increased gitu loh. Jadi saran kedua aku adalah kamu harus nemu environment yang cocok, whether it's on offline or online. You can I think ya, bahkan di Roblox pun ada loh English club gitu. Like in kita tahu di podcast server mungkin kadang ada judulnya kayak English only gitu. We must talk in English. Jadi banyak kok orang yang aware tentang English speaking gitu loh. Jadi kita perlu nemu environment English itu cerdik-cerdik lah. Kalau nggak bisa di offline, you can do it in online. Kalau nggak bisa di online, you can do it in games too, gitu lah.
4: So it's a must for having English buddy ya.
6: Yes.
7: Iya benar. Nah, benar kata Eka. Setelah kita menemukan environment yang supportive, the next step that you should do is practice it daily. Kayak kita harus.
4: No matter what people say ya.
6: No matter what people say, because they always say it like that gitu.
4: And also this program mirroring the good beginning ya for learning English. Enggak, campur-campur aja teman-teman. Awalnya kan kayak gini, siapa tahu keseluruhan nanti bisa bahasa Inggris.
6: Pakai aja bahasa Jaksel. Oke.
4: Iya benar. Ya, teman-teman. Oke, are we clear about this? Oke, thank you Siska dan Aika ya udah berbagi banyak banget teman-teman. Walaupun Indo English kita hari ini semoga bisa menginspirasi teman-teman juga untuk mulai berbahasa Inggris ya di English Corner. See ya on other English Corner. It might be for Aika and Siska another time and segment. Dan kita udah belajar banyak juga dari cerita teman-teman di Jepang ya, walaupun Jepang ya, tapi mereka bahasa Inggris ya teman-teman berdua ya di sana. Bisa dibilang full enggak sih?
6: Iya,
4: teman-teman. Selamat ya atas kedatangannya ke Indonesia juga untuk Aika dan Siska. Kan selamat ya datangnya dan juga nggak sakit gitu, nggak apa sih jet lag kalau kata orang ya teman-teman ya. Yang pasti bisa menyapa teman-teman juga dan mungkin bisa berbagi lebih banyak lagi di segmen berikutnya ya. Thank you Siska dan Aika di English Corner edisi malam hari ini tahun 2022. Dan jangan kemana-mana, yang dari tadi komen pengen request, kamu kalau hilang awas ya teman-teman ya, di requestnya malam hari ini. And that's it for English Corner.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

0: Langsung informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
4: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
3: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
4: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
3: Intermezzo.
5: Mat, udah selesai belum, Mat?
6: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
5: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
6: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
5: Aduh, kebiasaan.
7: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
8: Baik kamu.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. It's time for request time, teman Prado ya. Aku bacain dulu beberapa requestan yang udah masuk dari Seruni Nurul, terus juga ada Asri, dan juga ada Skin Tipik yang request lagu Haha dari Sabrina Leonor ya, teman Prado. Terus juga ada dari Azri yang request lagunya Enel featuring Momok, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Aku puterin dulu untuk dua lagu pertama ini ya, teman Prado, dan juga buat teman Prado yang baru gabung di Live TikTok, silahkan ikut gabung. Karena tadi kita English Corner ya teman-teman, belum Live TikTok. So, this is Sabrina Leonor, Haha, dan juga Enel featuring Momo, sudah tahu Tuhan kita berbeda.

di Prada FM, teman terbaik kamu Tahun Pradua. Lanjut untuk requestan berikutnya Tahun Pradua. Ada dari Bahrum yang request lagu Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Terus juga ada dari Selina yang request Cegil Nabila Takiyah, juga bareng sama Nina Rocky di Love TikTok kita yang request juga Cegil dari Nabila Takiyah. So check this out.

0: Lanjut dong Bro, untuk requestan berikutnya ada dari Nanang yang request lagu Tangga Dengan Terbaik Untukmu. Terus juga ada dari Amalia, masih di WhatsApp, yang request lagu Vanessa Z dengan Menjauh. Mari-mari Tangan Pro 2 sebelum kita full ya di malam hari ini Tangan Pro 2. Dan juga tentunya kita nih di Pro 2 FM untuk request time di STMJ sampai tengah malam aja. Menemani kamu juga dengan lagu-lagu favorit, salah satunya requestan Nanang dan juga Amalia untuk Tangga dan Vanessa Z.
1: Halo.

Samuel Cipta dengan Jagat Rasa atau Nomor 2. Lanjut, ada requestannya Dea yang katanya pengen dengerin lagu Mesahira dengan Di Ujung Minggu. Terus juga Aku Purnama yang request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan Nabila Takiyah atau Nomor 2 ya. Kita lanjut untuk requestan berikutnya. Dan FYI Nomor 2, request kita udah full di malam hari ini. Jadi kita mendengarkan lagu dari teman-teman yang udah request juga di malam hari ini, teman-teman. Salah satunya ada Mesahira Di Ujung Minggu dan Kim Nabila Takiyah Bayangan Cinta Yang Lalu.

Bayangan Cinta yang lalu dari Kim dan Nabila Takiyah tahun 2002 ya. Requestan berikutnya, semangat jaga malamnya bang. Salam dari Pro 2 Kendari. Salam juga dari Pro 2 RRI Banjarmasin ya. Selamat request juga ya di jaga malam edisi malam hari ini. Thank you kalau udah diputerin. Sama-sama. Semangat siaran, semangat juga malam hari ini ya. Requestan berikutnya dari thank you kalau udah diputerin label telkinya. Sama-sama Maya. Requestan berikutnya dari Males Comen yang request Everybody New dari Citra Scholastika. Dan juga dari Sriya Selalu yang request lagu Petra Sihombing Main versi Indonesia. Check this out.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado 2, siapa sih yang gak kecantol sama lagu yang satu ini? Mungkin kamu juga yang nonton, lagu ini mungkin bisa jadi salah satu lagu yang punya makna buat kamu ya. Mungkin ada yang nembak pasangannya pakai lagu ini, siapa tahu ya, teman Prado 2 ya. Anyway, requestan berikutnya dari Raden Rehan yang katanya pengen dengerin lagu Paul Partohap dengan Vitamin U. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Marelik yang katanya pengen dengerin lewat Radio Garden ya. Request lagu Lunar dengan Bisikanmu. So check this out and keep tuning.

di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, itu dia untuk penutup kita di Request Time edisi malam hari ini. Lunar dengan bisikanmu dan requestan terakhir dari Bubble Tina yang request lagu Nicki dengan Back Burner sebagai penutup kita. Ayo semuanya kita ritual seperti biasa ya. Untuk penutupan yang lebih tragis dan manis ya di malam hari ini, teman Pro 2, dengan playlist dari teman-teman yang udah kita puterin semuanya. Terima kasih udah ikutan gabung juga di Pro 2 FM untuk request time-nya, teman Pro 2. Sampai bertemu lagi di Request Time STMJ sampai tengah malam aja edisi berikutnya. Besok sepertinya belum bertemu bareng aku, teman-teman. Minggu mungkin bertemu tapi aku siaran pagi ya. So, selamat menikmati malam Sabtunya, teman Pradua. So, this is requestannya Bubble Tina, Nicki dengan Back Burner. Sampai bertemu di request edisi berikutnya. Check this out and keep tuning di Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh jalan. Mundur dikit apa oh?
2: Siapa yang negur Pakde? Enggak ada polisi di sini Pakde.
1: Itu loh Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya Pakde. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pakde.
1: Bukan. Itu loh Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Dampak dari kebakaran hutan sangat fatal hingga bisa menyebabkan kabut asap. Hal ini tentu dapat mengganggu aktivitas dan juga kesehatan masyarakat. Langkah awal untuk mengurangi dampak kabut asap adalah dengan menggunakan masker. Bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap, ada baiknya melakukan pembersihan hidung sehari 2 kali, yaitu di pagi dan sore hari. Masyarakat terlalu fokus untuk melindungi alat pernafasan sehingga lupa bahwa mata juga sangat penting dijaga saat terjadi kabut asap. Ada baiknya lindungi mata menggunakan kacamata agar mata tidak terkena paparan kabut asap. Air mata sangat penting sebagai perlindungan mata. Jika mata sering terkena kabut asap, tentu akan menyebabkan mata menjadi kering, sehingga akan timbul masalah di mata, seperti mata kering, gatal-gatal, dan akan terasa perih. Ada baiknya jika mata sudah perih, gunakan obat tetes mata agar mata jadi terlindung. Tidak disarankan mencuci mata dengan air, karena bisa menimbulkan iritasi berlebih.
1: Tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
1: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tau nggak belinya di mana?
1: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
1: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
0: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
1: Makanya jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan wifi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro-masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini Jumat 31 Juli 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 dimana saja kamu berada, inilah program A2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa. Rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita

0: kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.

0: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Kondisi tubuh yang baik dalam menghadapi musim hujan merupakan kunci terjaganya kesehatan dan terhindar dari penyakit berbasis lingkungan pada musim hujan. Penyakit berbasis lingkungan adalah fenomena penyakit yang dikarenakan keterkaitan manusia dengan faktor

demam berdarah dengue, penyakit kulit, diare, dan leptospirosis yang disebabkan oleh banjir akibat terkontaminasi kandungan leptospira pada urin tikus, anjing, dan juga kucing.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026, dikutip dari rri.co.id. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin menggelar forum konsultasi publik guna ruang dialog dan mengevaluasi dan menyempurnakan kualitas layanan. Masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini dimanfaatkan untuk menghimpun aspirasi dan saran dari pengguna layanan melalui komunikasi yang dilakukan. Seluruh masukan yang disampaikan bahan evaluasi bagi KPK NL Banjarmasin dalam melakukan perbaikan berbagai aspek pelayanan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin membagikan sekitar 500 bendera merah putih kepada masyarakat pada Jumat pagi 31 Juli 2026. Ratusan bendera dibagikan kepada pengunjung mal, pelayanan publik dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Aksi ini sekaligus menjadi tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin agar seluruh satuan kerja perangkat daerah turut menggerakkan masyarakat untuk mengibarkan sangka merah putih selama bulan kemerdekaan. Di samping itu juga sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, upaya pemerintah Kota Banjarmasin mempercepat normalisasi sungai di kawasan Jalan Ahmad Yani menghadapi hambatan serius. Proyek yang digadang-gadang menjadi salah satu solusi mengurangi genangan dan banjir itu justru tersendat akibat banyaknya kabel utilitas yang melintang di atas alur sungai. Keberadaan kabel tersebut membuat alat berat tidak leluasa bergerak sehingga pengerukan di sejumlah titik belum dapat dilakukan secara maksimal. Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Karina Rahmi dan Emi mengakui kondisi tersebut menjadi kendala utama di lapangan. Sekian Info Per 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM. Ada banyak masih teman terbaik kamu, Fada Tijon. Selamat pagi teman berdua di topik trending John bareng aku Solina ya. Dan pastinya mengawali pagi hari ini kita bakalan ada berbagai macam informasi dari Healthy Life. Buat kamu yang pengen hidup sehat dan gak mau nih ya ketinggalan dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang positif untuk mengawali hari kamu, nanti akan aku berikan tipsnya. So buat kamu jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM. Era Iwan Yermasin, teman terbaik kamu.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.

95,2 FM, dari banyak masing teman terbaik kamu. Happy weekend teman berdua, karena udah hari Sabtu aja ya, besok hari Minggu. Dan mungkin udah ada yang merencanakan liburan kemana. Tapi selain merencanakan liburan, coba deh teman berdua, kamu juga merencanakan hidup yang lebih sehat. Misalnya saja berolahraga, bangun tidur daripada malas-malasan di tempat tidur ya. Alangkah lebih baiknya kamu udah merencanakan olahraga. Gak usah olahraga yang berat, gak usah yang bikin ribet kamu atau menggunakan alat yang bikin kamu tuh keluar uang banyak. Gak usah sama perlu. Kamu bisa mencobanya dengan hal yang sederhana, olahraga ringan dan bisa dilakukan di rumah atau keliling komplek nih sama perlu dengan lari-lari kecil ya. Tapi sama perlu ada tipsnya juga buat kamu yang mau lari ya. Bukan lari dari kenyataan, bukan nikah lari juga bukan sama perlu. Tapi memang lari pagi ya. Cara menurunkan detak jantung saat lari. Nah ini menjadi salah satu kendala kita juga ya ketika lari. Entah itu ada kesalahan atau apa yang bisa mengganggu detak jantung kita. Detak jantung yang meningkat saat berlari ini merupakan respon normal. Angka yang tinggi nggak selalu berbahaya karena dipengaruhi kecepatan, kebugaran, suhu, hidrasi, obat, dan juga akurasi perangkat. Cara tercepat menurunkannya adalah memperlambat langkah atau berjalan.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barunei. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

95,2 FM, radionya langsung teman terbaik kamu. Yang pertama nih ya, teman berdua yang perlu kamu lakukan ketika menurunkan jantung saat menurunkan detak jantung ya teman berdua. Sorry banget nih ya. Menurunkan detak jantung saat lari. Nah, ini baru benar. Gimana caranya menurunkan jantung? Gak mungkin ya. Jadi kan kalau misalnya kita lari, biasanya tuh berdebar-debar ya, bukan debaran jatuh cinta. Tapi ya kalau misalnya terlalu cepat ya detak jantung kita juga bakal mempengaruhi cara kita lari ya, teman-teman. Jadi yang pertama, kamu bisa perlambat langkah. Cara paling langsung untuk menurunkan detak jantung ya, ini mengurangkan intensitas. Perlambat kecepatan, pendekkan langkah atau juga berjalan selama 1 hingga beberapa menit sampai napas kembali terkendali. Teknik pernapasan dapat membantu tubuh kamu juga bisa lebih tenang, tetapi tidak dapat sepenuhnya juga mengimbangi kecepatan yang terlalu berat. Kalau misalnya jantung kamu tetap bekerja keras, meskipun sudah mencoba menarik napas dalam, kamu mungkin perlu menurunkan fase kamu ya, teman berdua. Dan aktivitas intensitas sedang umumnya itu berada pada sekitar 50-70% perkiraan detak jantung maksimal, sedangkan intensitas berat sekitar 70-85%. Tapi ini merupakan paduan umum ya, bukan batas yang tepat untuk setiap orang. Dan obat-obat tertentu, terutama beta blocker ya teman berdua, ini dapat membuat respon detak jantung berbeda. Orang dengan penyakit jantung atau pengguna obat yang mempengaruhi denyut jantung perlu berkonsultasi juga mengenai jurnal latihan individual ya, dari dokter ataupun pelatih berpengalaman.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi lari ringan ya, coba ucapkan satu atau dua kalimat lengkap nomor 2. Kalau kamu masih dapat berbicara dengan cukup nyaman, intensitasnya tuh biasanya berada pada tingkat sedang ya. Kalau kamu cuma sanggup mengucapkan beberapa kata sebelum mengambil napas, latihannya sudah tergolong berat. Tes bicara berguna ketika pembacaan jam tangan terasa gak sesuai dengan kondisi tubuh ya nomor 2. Untuk sesi lari yang mudah, perlambat hingga kamu masih tetap bisa ya mengobrol santai. Jangan menaikkan pace hanya karena teman berlari itu lebih cepat. Kamu gak bisa membandingkan diri kamu dengan orang lain karena tetap berbeda juga ya. Kecepatan ringan setiap orang tuh berbeda dan dapat berubah sesuai cuaca, kondisi tubuh, dan tingkat kebugaran.

0: Informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

95,2 FM Radio Wanya Malsin, teman terbaik kamu. Pelari sering banget ya, teman dua memulai terlalu cepat karena tubuh merasa kayak segar aja gitu. Dan beberapa menit kemudian detak jantungnya melonjak dan pastinya sulit untuk dipertahankan gitu ya. Cuma perlu awali latihan dengan berjalan cepat atau jogging itu sangat ringan selama 5-10 menit. Setelah tubuh terasa hangat, naikkan kecepatan secara bertahap, teman berdua, jangan sekaligus tapi bertahap ya. Pemanasan umumnya itu dapat mendukung performa fisik kamu, tapi juga pemanasan gak perlu dilakukan dengan intensitas tinggi hingga tubuh lelah sebelum sesi utama ya. Dan 10 menit pertama tuh sebaiknya menjadi bagian paling lambat. Jika target fase baru terasa nyaman setelah tubuh hangat, gak ada kebutuhan untuk mencapainya sejak langkah pertama.

0: terbaik kamu.
1: 95,2 FM, Radio Banjir Masin, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman perdua. Udah makin cerah aja nih ya. Cuacanya udah semakin kelihatan mataharinya, teman perdua bersinar terang di luar. Dan semoga saja dari kamu selalu menyenangkan. Happy weekend, teman perdua. Ya mungkin aja ada yang lagi pengen ke konser juga malam ini ya. Karena malam ini tuh ada liburan. Wah, malam mingguan nih, bareng ayang, bareng orang tersayang atau siapapun, atau pengen me time nontonin Bernadia, ada Pamungkas, Sport Events ya teman Rua dan lain-lainnya juga. Wah, ada Mr. Aloy juga ya. Ya buat kamu yang mungkin aja udah menikmati, wis, udah ada rencana, maksud aku ya, rencana mau pergi kemana, liburan kemana hari ini untuk menikmati weekendnya. Semoga saja berjalan lancar dan selalu menyenangkan, dan tentunya dipenuhi dengan rasa syukur. Karena rasa syukur itu kunci utama ketika kita bisa bahagia. Semakin banyak rasa syukur yang ada pada diri kamu, maka semakin banyak juga rasa bahagia yang bisa menghampiri. Tentunya di awal pagi ini, teman perlu, ketika kamu udah bangun tidur, yuk kita semuanya bikin afirmasi positif ya. Karena itu bakalan menentukan juga mood kamu di jam-jam berikutnya. Afirmasi positif seperti misalnya ketika kamu di depan cermin ya, mengatakan kepada diri kamu, apapun yang terjadi pada hari ini, lakukanlah yang terbaik. Aku selalu mengusahakannya, walaupun tidak akan bisa menjadi yang sempurna, tapi yang lebih baik itu akan selalu ada setiap harinya. Sesimpel seperti itu aja ya teman berdua, untuk diri kamu percaya diri bahwa hari-hari kamu selalu baik-baik aja.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

102,2 FM, 5,5,5 teman terbaik kamu. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pria yang kini lebih memprioritaskan karakter dan kualitas kepribadian dibandingkan sekedar penampilan fisik dalam mencari pasangan. Salah satu studi dari Swansea University ya, Dewa, ini melibatkan lebih dari 2,700 responden, menemukan bahwa kindness ya teman Dewa, atau kebaikan hati ya, jadi menjadi sifat yang paling diprioritaskan untuk hubungan serius, bahkan juga mengungguli daya tarik fisik dan kondisi finansial. Menurut kamu gimana nih nomor 2? Karena katanya sekarang pria lebih memprioritaskan sifat daripada kecantikan dalam cari pasangan. Tapi aku sih kalau cari pasangan bukan masalah fisiknya juga ya nomor 2. Kalau ini kan VOV-nya cowok ke cewek. Nah, aku VOV-nya cewek ke cowok pun kayak gitu. Tapi ya kembalikan lagi ya, setiap orang itu punya daya tariknya tersendiri dan juga kesukaannya. Kalau kamu gimana nih teman-teman?

UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.

105,2 FM dari Banyuwangi, teman terbaik kamu. Belakang ini nih, tema berdua seperti yang aku jelaskan di awal tadi. Ada muncul nih studi menyebutkan bahwa banyak pria yang kini lebih mengutamakan sifat dan kepribadian tuh dibandingkan sekedar penampilan fisik aja saat mencari pasangan. Meski begitu ya, teman berdua, bukan berarti kecantikan sudah nggak dianggap penting lagi. Mungkin jadi prioritas yang kedua atau ketiga gitu ya, teman berdua. Yang berubah adalah prioritasnya ketika seseorang tuh mulai berpikir untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Karena kan orang yang bisa seumur hidup sama kita tuh pastinya pengennya yang sefrekuensi, yang bisa bikin kita tuh tenang, nyaman, dan selalu senang. Bukan hanya cantik aja, yang sebenarnya kecantikan itu bisa memudar. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perubahan ya. Yang pertama, kematangan usia. Seiring bertambahnya umur, banyak orang nih yang mulai mencari pasangan yang bisa diajak bekerja sama, saling mendukung, dan membangun masa depan. Bukan hanya menarik secara fisik.

0: sama-sama.
1: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.

terbaik kamu. Oke, selanjutnya teman berdua masih dengan pembahasan yang sama ya, tentang kecantikan sama sifat. Ada beberapa faktor kenapa orang tuh memilih karakter ya atau sifat daripada fisik. Pengalaman dalam hubungan misalnya. Nah, orang yang pernah mengalami hubungan yang gak sehat biasanya tuh jadi lebih menghargai sifat seperti kejujuran, kesetiaan, komunikasi yang baik, dan rasa saling menghormati dibandingkan penampilan semata. Lalu juga perubahan gaya hidup dan tuntutan zaman. Di tengah kesibukan bekerja dan tekanan hidup, banyak orang yang mencari pasangan tuh yang bisa memberikan rasa nyaman, ketenangan, dan menjadi tempat bertumbuh bersama. Karena kalau misalnya udah satu visi, misi, tujuannya tuh bisa lebih nyaman aja ya, cuma berdua dijalani bersama. Lain halnya kalau misalnya cuma mengandalkan fisik, tapi kalau kita bicara sama dia, ternyata nggak nyambung, kan nggak enak juga ya. Apalagi untuk jadi pasangan itu adalah teman seumur hidup, bukan sementara atau sehari dua hari aja.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.